0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Terus lu mau ngobrol Prodo Era di sini aja Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodo di Jalawan lagi ya, kita kedatangan tamu yang pastinya kita akan membahas sampah dan mereka berdua ini adalah ahli sampah lah ya. Bukan masalah sampahnya di ahlinya, tapi mereka ini dijuluki memang sebagai duta untuk masalah sampah atau mungkin juga hijaunya bumi ya. Mereka bertanggung jawab yang pastinya dan punya tugas juga untuk bagaimana sih mengedukasi kalian untuk bisa terhindar dari sampah dan yang pastinya membuat lingkungan kita menjadi hijau dan bersih, guys. Nama dari Green Youth lagi dan yang pastinya ada KP berada juga Maharani. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini kita enggak habis-habisnya kita ngomongin soal kebersihan, tentang hijaunya bumi dan juga sampah gitu ya. Betul. Karena nggak jauh-jauh dari sampah loh.
2: Iya, betul.
0: Ya. Apalagi sekarang posisinya lagi bener-bener apa ya, kalau bisa dibilang memprihatinkan, memprihatinkan banget sih misal cukup. Sampah. Bukan cukup lagi kayaknya. Iya. Lebih dari cukup.
1: Memprihatinkan banget.
0: Menurut aku ini lebih dari cukup. Makanya kalian kesini gitu ya. Iya. Untuk mengedukasi kita gitu ya. Gimana sih sebenarnya seharusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jauh lebih kerucut lagi ngomongin sampah kan luas sebenarnya ya.
2: Iya,
0: ya kalau misalnya ada tempat pembuangan sampah atau TPA gitu kan itu cukup luas. Nah, sekarang kita langsung ke induknya atau mungkin juga produksinya.
2: Okay, iya.
1: Benar.
0: Yaitu dari rumah tangga. Ya rumah gitu ya. Ternyata yang setelah diketahui gitu ya. Setelah diteliti dan dikerucutin lagi ternyata paling banyak penghasil sampah adalah rumah tangga.
1: Betul, betul sekali Kak.
0: Entah itu sampah plastik, entah itu sampah yang organik gitu ya, non organik, semuanya ada di rumah. Iya, gitu. Betul. Nah, setelah kita mengetahui ini ternyata kita yang perlu istilahnya
1: menjaga lingkungan kita.
0: Ya, kayak merubah gitu dengan cara ya mungkin membedakan lah gitu kan. Istilahnya dari sisi sampah. Nah, emang sebahaya itu dan memang dari rumah tangga sendiri memang harus ya istilahnya memilah sampah atau mungkin juga melakukan programnya sendiri untuk bisa mengelola sampah sendiri gitu.
2: Waduh, itu sepertinya hal yang wajib ya.
0: Wajib.
2: Wajib karena wajib. Limbah rumah tangga sendiri itu bukan hanya tentang sampah, tapi juga air yang kita pakai mandi itu juga bisa jadi limbah, Kak, kebetulan. Nah. Dan kita kan enggak tahu ya berapa liter sih sebenarnya kita pakai air per hari dalam rumah tangga tersebut. Tapi jika lo kita tidak bisa mengelola air, kita bisa untuk minimal memilah sampah organik yang kita hasilkan dari limbah rumah tangga tersebut. Contohnya bisa langsung saja ya Kak ke pengelolaannya karena kita juga dari Green Youth untuk menjadi edukasi juga untuk
1: teman-teman
2: semuanya. Kita itu bisa mengelola sampah organik itu berdasarkan ada dua nih Kak. Ada yang namanya ekoenzim dan ada namanya tong komposter.
0: Tong komposter.
2: Iya, jadi ekoenzim mungkin juga sudah banyak orang-orang yang tahu, tapi mungkin bagi yang belum tahu, ekoenzim ini juga bisa dibuat di rumah sendiri. Bahkan caranya sangat mudah, hanya untuk menjadi pupuk dan itu hanya butuh 3 bahan aja nih Kak. Sampah organik yang kita hasilkan, molase dan juga air. Sampah organik itu bisa bebas ya, bisa sisa makanan, dedaunan atau sisa buah-buahan itu bebas nih Kak. Jadinya apa yang kita hasilkan itu bukan hanya untuk menjadi sampah saja tapi juga bisa untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat. Jadi kalau untuk pupuk kan bisa untuk tanaman apapun ya, jadinya sekecil apapun tanamannya juga butuh pupuk. Jadi meskipun kita membuat itu tuh tidak ada ruginya sama sekali dan kita juga bisa lebih menjaga lingkungan dengan mengelola sampah tersebut ya Kak.
0: Okay, jadi salah satunya mengelola dengan cara ya organik tadi gitu ya, pupuk komposter atau mungkin juga dengan cara ya mungkin bisa jadi ini ya istilahnya akan menjadi pupuk gitu ya. Nah, jadi pertanyaan banget sih istilahnya yang sebenarnya sih masalahnya bukan hanya di situ gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini kan kita tahu rumah tangga ya. Rumah tangga itu ini ngurusin utang aja udah capek itu. Ngurusin utang lah kalau anak yang muda sakit hati lah sebenarnya kayak gitu lah. Permasalahan anak muda lah biasa gitu ya. Apalagi masalah komposter gitu. Istilahnya kayak terbelakang banget. Istilahnya kayak enggak terlalu dipikirin banget. Buat tebe di rumah aja kayaknya yang cuma 1 meter kali sekian dalamnya itu aja kayaknya belum belum ada yang melakukan gitu istilahnya. Kita ngeliat dari sisi kenyataannya gitu ya. Ini ada nggak sih istilahnya, apakah harus seperti itu atau mungkin juga ada cara yang lebih simple, atau mungkin juga ada nggak sih dari Green Youth itu memberikan solusi gitu yang istilahnya lebih mempermudah, karena urusan rumah tangga tuh banyak banget ya.
2: Iya betul.
0: Apalagi urusan kayak gitu buat sama doang soalnya gitu.
1: Mungkin dari adik sendiri itu kayak kita bisa selain tadi kata Rani itu apa ekoenzim, kita juga bisa mempergunakannya biopori kak, karena biopori itu lebih kecil skalanya daripada tebu modern seperti itu. Jadi kita hanya butuh 10 hingga 30 cm untuk lingkarannya, dan juga untuk kedalamannya itu 80 hingga 100 meter. Nah, jadi manfaatnya itu juga sangat banyak sekali. Selain tadi juga untuk pupuk, di sana juga kita buat apa namanya ya, untuk menyaring air supaya lebih cepat masuk ke tanah seperti itu sih, Kak. Dan juga kan di dalam tanah dan juga apa namanya sampah-sampah yang masuk ke biopori itu kan banyak ada apa namanya mikroorganisme. Di sana juga bisa buat menyuburkan tanah yang ada di halaman rumah kita, Kak. Jadi semakin subur, dan kedepannya kita bisa melestarikannya dengan cara menanam pohon dan juga menggunakannya sebagai pupuk juga. Sama seperti ekoenzim tadi, seperti itu sih.
0: Nah, jadinya kalau misalnya cuma 80 cm, anggap aja 100 cm gitu ya, 100 cm secara kedalaman, kemudian 10 cm secara luas, itu kan kalau misalnya memproduksi sampah setiap hari untuk yang organik itu bakal penuh juga ya?
1: Betul.
0: Bakal, istilahnya itu kalau misalnya udah penuh, bikin lagi, atau bagaimana? Karena kalau misalnya kita ngelihat ya, dari sisi rumah, kan bervariasi ya, kalau rumah di desa kayaknya ada halamannya walaupun kecil. Nah, kalau di PTN?
2: Aduh. Iya,
0: ini beton
2: iya,
0: semua
2: benar,
0: nih.
2: Iya,
0: beton semua. Nah, apalagi rumahnya misalnya posisinya memang udah dasarnya beton gitu ya kan. Di mana mau buang nih gitu. Ini jadi kadang-kadang pernah difikirkan enggak sama teman-teman kredit gimana solusinya?
2: Makanya kita basic itu adalah untuk edukasi mereka-mereka minimal banget memilah sampah. Jadi dibedakan dua tong sampahnya, satu sampah anorganik dan satu sampah organiknya.
1: Sama gini juga apa namanya? Sampah apa namanya ya?
2: B3.
1: Ya, residu.
0: Residu.
1: Iya, lagi satu.
0: Bedanya non organik sama residu?
1: Jadi untuk non organik sama residu itu bedanya kalau non organik itu masih bisa digunakan kembali Kak, diolah. Sedangkan untuk residu itu dia sudah tidak bisa digunakan kembali. Contohnya seperti popok, tisu seperti itu kan enggak mungkin kita makainya dua kali kan. Seperti juga yang cewek-cewek kan datang bulan setiap bulannya itu sudah tidak boleh digunakan kembali seperti itu.
0: Oke, jadi dibedakan ya. Apalagi masalah membedakan aja masih agak gimana gitu ya. Istilahnya sampah ini masih dijadiin satu lalu langsung dibuang tuh.
1: Kesadaran sih
0: ya. Tanpa ya istilahnya ini bukan tanggung jawabku.

0: apalagi sudah ada sebenarnya solusinya. Gak ada lain bukan cuma itu doang, tapi mau gimana lagi ya, yeah. Dari situ karena rumah tangga ini penghasilnya ya, anggap aja dah satu apa ya, satu rumah tangga lah istilahnya kayak gitu, menghasilkan 1 liter lah, yeah. 1 liter atau 1 kilo lah, anggap itu kayaknya gede banget lah, 1 on lah anggap dah, yeah. Itu kali sekian juta rumah tangga di Indonesia masalahnya guys, yeah. Itu menjadi bertonton jadinya satu hari
1: bener hari. Belum lagi berbulan-bulan, berminggu-minggu kan,
0: bertahun-tahun
1: juga.
0: Ya wajar aja sih TPA itu jadi sangat penuh,
1: overload ya, benar
0: overload, apalagi dengan memaksimalkan sampah itu kan sedikit ya, misalnya tidak semua, dan dipilih-pilih juga sampahnya yang bisa digunakan kembali gitu ya, ini masih jadi PR kita juga. Tapi kalau misalnya kita masuk ke rumah tangga lagi ya, seperti itu masalahnya juga gitu ya. Berarti dari Granger bilang kalau misalnya ingin istilahnya aman dari sampah ya, salah satunya adalah dengan cara memisahkan,
1: yeah. Betul,
2: memilah
0: dan juga membuat ya mungkin kayak semacam ekoenzim dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita bahas nanti ya, yeah. Bersama teman-teman Green Jet. Oke, jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. This is your list, Spada. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
4: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan, jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
4: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah, gitu dong. Baru cakep.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya sama berdua, kalau misalnya ngomongin sama masalah sampah ya memang gak ada habisnya. Seperti kita bahas tadi, ternyata ada aja masalah yang kita dapatin untuk menyelesaikan masalah sampah, terutama di rumah tangga gitu ya. Nah tadi masalah rumah tangga sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara memilah, kemudian kamu buat eco-enzim atau membuat komposer juga untuk bisa menyaring yang namanya sampah untuk menjadi lebih berguna gitu kan. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu sesimpel itu, cuma kita yang alasannya waktu. Yang kedua kita tidak tahu caranya, kurang edukasi juga. Kemudian juga banyak lagi lah alasannya gitu. Ada aja alasannya gitu ya. Nah, yang membuat kita jadi pertanyaan sekarang itu adalah so make to simple. Nah, itu aja kan. Ya, make to simple. Bagaimana caranya kita make to simple masalah sampah ini biar lebih gampang. Apalagi di posisinya sekarang kan agak susah ya. Tidak seperti dulu angkutan sampah itu ya istilahnya kayak dalam seminggu gitu ya, itu bisa sampai 3-4 kali gitu bisa membuang sampah dari kita. Sedangkan

0: Sekarang itu seminggu aja kalau ada gitu. Ini dirasakan oleh mungkin teman-teman kita yang ada di desa gitu. Ya. Cukup apa ya, miris juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya walaupun istilahnya permasalahannya adalah itu nggak sekarang tukang sampah itu tidak menjadi kewajiban gitu. Tapi ada nggak sih angkutan yang bisa istilahnya dari pemerintah sendiri atau mungkin juga dari Greenyard mungkin ada solusi sebanyak itu soalnya. Apalagi dengar-dengar sekarang gosipnya adalah sampah kalau bisa sih beriatnya jangan sering-sering katanya ya. Dengar nggak? Masalah berjadi jangan sering-sering ya, waturan cukup satu kali sehari atau mungkin juga satu kali seminggu purnama aja lah gitu ya. Ini untuk permasalahan di Bali ya. Itu biar tidak menciptakan sampah sampah untuk seperti Busung dan Banten itu tidak terlalu banyak gitu. Ini kan agak miris juga ya pernyataan yang seperti itu menurut aku kan. Karena kalau misalnya kita beriatnya kita enggak berhitung soal sampah tapi bagaimana kita ikhlas kepada ikhlas Tuhan. Ya. Nah, tapi ini menjadi sampah adalah sisanya yang sudah pasti gitu kan. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi rumah tangga, nah itu maturan setiap hari. Otomatis menghasilkan sampah organik yang cukup banyak juga perharinya ya, gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya alat tupakara kayak gitu jadi permasalahan nggak sih? Agak susah nggak sih diolahnya?
1: Sebenarnya kalau dari adik sendiri tuh kak ya, kalau untuk masalah sembahyang setiap hari itu kayaknya nggak usah dipermasalahkan deh kak, karena itu kan kembali ke pribadi masing-masing kan. Apalagi untuk sarana yang digunakan itu kan masih dalam konteks sampah organik yang bisa dikelola dan juga diolah dan digunakan kembali kan. Beda halnya dengan sampah anorganik seperti plastik dan lain-lainnya seperti itu kan, itu agak susah untuk diolah dan lama kak ya. Jadi kalau untuk sampah organik itu kayaknya masih wajar-wajar aja kak, karena kita masih bisa mengelolanya sendiri apalagi di lingkungan rumah kita kayak gitu.
0: Oke, sebenarnya masih bisa gitu ya. Nah, ini juga langsung nyambung sama pertanyaan dari Eka yang ternyata bilang kalau misalnya posisinya seperti sampah canang dan sebagainya itu apakah bisa langsung diolah atau mungkin juga langsung dibuang aja karena tidak bisa diolah lagi setelah itu.
2: Kalau canang itu kan termasuk organik ya, dedaunan, bunga, dan yang lain-lainnya yang termasuk organik itu bisa kita lakukan seperti yang sudah kita omongin tadi tentang biopori, ekoenzim. Itu bisa kok, ekoenzim dan biopori itu bekas canang-canang yang kering, bioporinya ya itu bisa. Ekoenzim itu canang, misal maturnya pagi nih. Kalau sudah malam itu kan berarti kayak sudah lunas lah, sudah tidak lagi kan. Itu langsung bisa dijadikan ekoenzim, itu bisa sebenarnya teman-teman. Jadi satu hari itu langsung mengelola itu kalian bisa langsung. Tidak harus menunggu satu minggu menumpuk baru diolah, itu tidak harus. Satu hari kalian menghasilkan satu ekoenzim pun itu sebenarnya bisa. Gitu. Jadi diolah setiap hari itu bisa.
0: Oke, sebenarnya pengelolaan sebenarnya
2: iya,
0: jangan malas aja sih sebenarnya.
2: Iya, malas aja.
0: Ini yang menjadi masalah itu malas doang gitu sebenarnya ya. Jadi sampah rumah tangga itu sebenarnya bisa ditangani asal memang kamu itu mau gitu ya sebenarnya gitu ya. Kemudian juga sudah ada ini Kak Wira bilang kalau gimana kalau dibakar.
1: Wah, itu sih polusi sih jadinya kak ya.
2: Jadi itu menimbulkan masalah baru lagi. Bukan hanya sekedar sampahnya ya, tapi bagaimana kita membakar lalu asapnya itu juga bisa mencemarkan polusi dan udara. Itu sebenarnya pilihan paling terburuk dan bisa dibilang juga paling termalas. Karena kayak, sampah menumpuk, bakar, polusi jadinya. Itu sebenarnya sangat amat tidak disarankan sama sekali untuk membakar sampah.
1: Karena kan di satu sisi juga selagi masih bisa dikelola, ngapain sih kita cari cara yang lebih kurang efisien gitu loh, apalagi membakar kayak mengundang polusi lagi kayak gitu.
0: Memang sih jadi permasalahan banget ya. Pakai simpel ya, istilahnya kumpulin seminggu terus bakar sebenarnya kayak gitu ya. Itu ternyata salah sama berdua. Kalau bisa sih jangan. Ya, karena itu menyebabkan polusi yang baru. Iya, yang kita udah menghadapi polusi sampah, sekarang polusi udara gitu ya. Agak sangat disayangkan lagi.
1: Atas gitu. Bawah kena jadinya.
0: Benar gitu ya, atas bawah kena. Nah, ini memang jadi permasalahan juga sama berdua. Sebenarnya mau kemana sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk masalah sampah ini yang mungkin enggak ada memang teori lama yang bisa membuat ini lebih baik sebenarnya teman-teman, kecuali diri kamu sendiri. Mas, permasalahannya adalah yang kalau yang dulu gitu ya, ada petugas sampah yang ngangkut ternyata numpuknya TPA. Yeah. Nah, TPA yang bermasalah.
2: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Yeah. Itu teori dulu. Yeah. Tapi kalau sekarang adalah kalau misalnya bisa diselesaikan dengan sendiri, mungkin tidak terlalu banyak yang dibawa ke TPA ya, atau mungkin juga ada mungkin pengepul-pengepul kalau misalnya non organik yang bisa digunakan untuk residu dan sebagainya. Nah, so sebenarnya kita jadi anak muda nih harusnya bagaimana dari sisi rumah tangga dan juga istilahnya kan kalau satu rumah kan yang anggap aja rumah tangga kayak gitu, satu rumah itu, so apa yang harus dilakukan anak muda, make to simple-nya gitu kan, the point-nya apa sih yang ingin disampaikan selain juga hal yang sebagai program kalian yang kalian mau tunjukin ke anak muda soal sampah.
1: Oke, mungkin kalau dari adik sendiri tuh kak ya, untuk anak muda kan, khususnya remaja Gen Z yang sekarang yang itu pakai mood-moodan kak untuk kerjanya kan, itu sebenarnya cara simple itu tadi pengelolaan sampah yang di rumah sih kak. Karena kan selain kalian mengurangi biaya untuk kalian ngangkut sampah ke TPA kan, itu memerlukan biaya kan. Sebenarnya simple banget, kalian tinggal kumpulin dan juga pilah sampahnya mana organik, mana non-organik atau residu seperti itu. Jadi setelah kalian terkumpulkan, mungkin seminggu sekali kalian kayak buat ekoenzim atau masukin ke tebu modernnya gitu, boleh juga. Nah ekoenzim ini selain kalian bisa pakai untuk di rumah sendiri itu, kalian bisa jual belikan juga ekoenzimnya gitu, asalkan itu layak digunakan, jangan menggunakan bahan yang busuk seperti itu, kan bisa jadinya menambah pemasukan untuk Gen Z yang sekarang nih yang banyak pengeluarannya seperti
0: ya sebenarnya itu. Kalau yang jeli dengan itu gitu ya, bisa menjadikan lahan bisnis sebenarnya, apalagi kalau misalnya kamu produktif di bidang non-organik, bisa banget jadi karya seni sebenarnya kayak gitu ya.
1: Bener.
0: Banyak hal gitu tambah produk, cuma ya kembali lagi ya, gak semua orang punya karya seni atau mungkin juga nuansa seni. Oke, jadi seperti itu tambah produk, diingatkan kembali untuk bisa mengolah sampah sendiri, dan jangan lupa juga untuk buat kamu teman berdua dua, jangan malas-malas ya untuk ngatur sampah kamu, minimal memilah sampah. Karena kalau misalnya kamu udah belajar di luar nih, di sekolah misalnya, di kampus, di tempat kerja sudah bisa memilah sampah, masa di rumah nggak bisa ya? Pastinya bisa ada. Ya. Oke, mungkin ada hal tambahan yang mungkin dari Granit ingin sampaikan mungkin terkait dengan sampah yang ada di masyarakat atau mungkin juga secara rumah tangga.
1: Oke, mungkin dari adik sendiri itu kan sekarang khususnya di Kabupaten Buleleng itu karena TPA Bengkalenya udah overload, jadi dari pemerintah atau DLH Kabupaten Buleleng juga ada peraturan baru kak terkait dengan pembuangan sampah itu sendiri. Jadi untuk sekarang itu ada namanya sistem ganjil genap, yang dimana itu menggunakan tanggal, semisal seperti hari ini tanggal 12 itu kan genap. Jadi untuk sekarang itu pembuangan sampahnya, pembuangan sampah anon organik dan juga residu itu dimulai dari jam 5 pagi untuk paginya, ini jam 5 pagi hingga jam 7 pagi. Kemudian untuk sorenya itu ada dari jam 5 sore hingga jam 8 malam. Dan juga semisal untuk tanggal ganjil seperti kemarin tanggal 11 itu bisa membuang sampah organik. Jadi teman-teman bisa memilah dulu di rumah, kalau misal mau membuang ke TPA Bengkale itu baru sesuaikan dengan tanggalnya dan juga sesuai dengan sampahnya yang ada di rumah. Semisal sampah kalian organik, kalian bisa mencari tanggal-tanggal ganjil seperti itu. Kalau misal sebaliknya sampah anon organik atau residu, kalian bisa mencari tanggal-tanggal genap seperti itu.
0: Oke, berarti kalau misalnya ganjil yang organik.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau genap
1: sampah anon organik dan residu.
0: Oke, berarti sekarang tanggal 12 residu kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya tanggal, misalnya besok tanggal 13 misalnya kayak gitu, posisinya berarti kembali lagi organik. Kayak gitu sih sesimpel itu nomor 2 ya. Jadi ikuti aturannya nomor 2, jangan lupa juga untuk membersihkan lingkungan. Mungkin langsung statement dari teman-teman Granit, ada yang ingin disampaikan untuk teman nomor 2 di rumah?
2: Jangan malas-malas. Hanya sekedar memilah sampah itu tidak ada ruginya kok bagi kita. Malahan itu akan membawa dampak positif bukan hanya kita, diri kita, keluarga kita, namun juga masyarakat lainnya. Dan kesadaran dirinya tolong sekali untuk ditekuni. Jangan hanya sekali action besoknya sudah malas lagi. Untuk tadi juga membuang sampah jam 5 sampai jam 7 gak bisa bangun pagi, sore sampai malamnya bisa. Hanya membangun kesadaran saja teman-teman, itu juga dampaknya juga kalian juga yang merasakan, bukan orang lain.
1: Kalau dari adik sendiri itu, satu langkah kecil yang kalian lakukan hari ini itu akan menjadi besar di kemudian hari, apalagi untuk negeri kita ini kak.
0: Gitu. Yes, itu dia. Satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan adalah memilah sampah, bisa membuat kamu sadar lainnya, dan yang pastinya untuk sampah yang bisa kamu lakukan adalah untuk membersihkan lingkungan ya. Karena sampah adalah salah satu yang bisa kamu kelola kelola, dan yang pastinya itu menjadi hal yang harus kamu pikirkan dari sekarang. Jangan sampai kamu lupa kalau istilahnya sampah adalah musuh bagi kesehatan kita juga. Benar. Gitu ya. So, yang paling penting adalah bagaimana cara kamu mengelola sampah, bagaimana caranya kamu bisa memanajemen sampah kamu agar lingkungan kamu, rumah kamu juga jauh lebih rapi dan yang pastinya bersih juga. Thank you Kak Radhi dan juga Febra, luar biasa banget hari ini kita diingatkan kembali untuk bisa mengelola sampah dengan baik secara rumah tangga, dan yang pastinya jangan lupa pesan-pesan dari mereka berdua kalau bisa mengelola sampah. Thank you so much obatnya ya.
1: Terima kasih kembali Kak.
0: Oke, itu dia dari Grand You Teman Perdua, dan buat kamu yang sudah mengelola sampah, thank you banget, good, yang pastinya kamu lanjutkan programnya, dan jangan lupa selalu bisa mengelola sampah, dan yang belum, jangan lupa kelola sampah kamu di rumah ya. Oke, jangan kemana-mana, masih ada Gusadi nemenin kamu di sepeda, jadi so stay tune aja.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodway FM Singaraja.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM. Hey, this is

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

105,4 Pro 2 RRI Gereja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi ya. Dan kita flashback dulu buat kamu pengguna Windows pasti kenal namanya WinRAR, apalagi yang suka kerjaannya yang berhubungan dengan data-data. WinRAR ini sangat membantu atau salah satu fitur yang sangat membantu untuk privacy file yang ada di komputer, guys. Nah, sekarang sudah rilis versi baru katanya ya. Katanya fitur terbarunya bilang berkat pengguna yang akhirnya bayar lisensi bisa memperketat lagi nih untuk yang namanya keamanannya gitu ya. Dan untuk operasi file WinRAR, lontarin candaan langsung ngundang perhatian gitu ya. Dan diumumkan lewat akun resmi media sosial X, WinRAR akhirnya ngumumin peluncuran WinRAR 7.23 sambil nyampein ucapan terima kasih kepada para pengguna yang membeli lisensi aplikasi ini, guys. Dan unggahan ini jadi viral karena selama bertahun-tahun WinRAR dikenal sebagai aplikasi yang bisa terus digunakan meski dalam kondisi trial gitu ya. Dan tapi sekarang udah rilis gitu, guys. So buat kamu yang pengen meningkatkan keamanan file, bisa kayaknya kamu update WinRAR kamu ya. Zaman sekarang masih kepake loh, guys. Dari dulu WinRAR itu selalu bisa menjadi istilahnya kayak security-nya si file lah gitu ya, biar aman gitu, guys. Keren sih.

0: fungsional jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Sabkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Sabkerti Loke Bali menuju Bali era baru.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Sekarang ada Apple yang ternyata ubah cara update iPhone nih. Sekarang udah ada untuk iOS yang terbaru gitu ya, 26.5.2 ya, yang dirilis pada hari Senin tanggal 29 Juni kemarin. Dan patch keamanan yang satu ini akan menjadi cara baru untuk Apple mengubah strategi pembaruan keamanan gitu ya. Dan dilaporkan oleh outlet media Reuters, Apple juga mengubah strategi tersebut ya, dan bisa dirilis lebih cepat setelah sebuah celah ditemuin. Dan langkah ini diambil untuk antisipasi perusahaan karena mereka menilai perkembangan teknologi AI membuat proses menemukan celah keamanan oleh peretas itu jauh lebih cepat ya. Jadi karena ini, Apple merasa harus segera mempercepat distribusi patch keamanan untuk celah yang baru gitu ya, dan bisa dimanfaatkan ya istilahnya agar tidak dimanfaatkan oleh hacker gitu guys. So sistem keamanan kayak gini aja bisa banget untuk dimasukin oleh hacker ya. Makanya Apple akhirnya buat bagaimana caranya untuk bisa mengupgrade iOS dengan aman dan lebih mementingkan keamanan gitu Tama Pro 2. Ya semoga aja Tama Pro 2 jadi takut ya. Tapi gak usah takut guys, karena udah diantisipasi.

0: dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa, sekarang ada Atrophic yang ternyata rilis AI terbaru, yaitu Cloud Sonnet 5 ya, dan ini modal untuk si paling agentik. Dan ini salah satu kecerdasan buatan yang keren banget gitu, yang terbuat yang dibuat oleh Atrophic. Dan ternyata modal ini juga untuk penerus dari Cloud Sonnet 4.6 ya, yang menambah sejumlah peningkatan gitu guys, terutama pada kemampuan penalaran atau resonancing dan juga tools coding sampai pekerja berbasis pengetahuan gitu ya. Dan menurut Atrophic sendiri, model ini juga mampu nyusun rencana menggunakan berbagai alat atau tools seperti browser atau terminal sampai menjalankan tugas secara otonom tidak tinggal beberapa bulan untuk memerlukan model AI yang lebih besar gitu guys ya. Yang pastinya buat kamu yang pengen download ya, kamu bisa dapetin ini juga gitu, tambah berdua. Dan yang pastinya berkembang dari Cloud Sonnet 3.5, 3.6, 3.7 dan sekarang sudah 3.5 guys ya. Jadi Sonnet 5 ini bisa kamu nikmatin atau mungkin juga kamu pakai untuk buat kamu yang suka dengan kemampuan AI penalaran ini gitu. Buat kamu yang suka nalar-nalar, pas banget nih kayaknya ya. Kebetulan gue tadi gak pernah pakai sih, tapi katanya sih model yang terbaru.

0: kita Kabel Radio, thank you banget buat kamu yang udah stay di Spada ya. Dan kali ini sampai sini dulu, gue Zadi nemenin kamu untuk di Spada hari ini. Thank you guys yang sudah stay ya pastinya ya. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, ada Santi Siang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore dan jam 10 pagi. So, kamu harus dengerin informasinya karena banyak banget yang pastinya buat kamu, oke? Okay? So, stay terus di Prodo FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya, udah dengerin. It's now or never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Mempre 2 pelaksanaan asesmen awal. Pembelajaran menjadi langkah wajib yang harus dilakukan setiap satuan pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Asesmen ini berperan penting untuk memetakan karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan belajar siswa, sehingga guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran dan lebih efektif. Koordinator wilayah Kecamatan Buleleng Distrikpora Buleleng Inyoman Rauh MPD mengatakan, asesmen bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode materi hingga pendekatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan insan media melalui kegiatan media gathering di ruang rapat kantor KPU Buleleng Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat komunikasi dan menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat yang dihadiri pimpinan media cetak dan elektronik se-Buleleng. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana mengapresiasi dukungan media selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Ia berharap sinergi tersebut terus terjalin untuk mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan secara akurat, baik pada masa non-tahapan maupun menjelang pemilu berikutnya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku Gita Saputri untuk hari Jumat ya, 3 Juli 2026 di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa, Pro 2 Hitlist hadir buat kamu yang pengen request lagu favoritnya, langsung aja di WhatsApp di 081 139 91054. Aku tungguin sampai di jam 12 siang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pro2, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro2

0: Okay, 105,4 FM teman Pro 2. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk siang hari ini ya. Udah rame banget nih yang pengen ikutan request. Ditunggu ya. Mudah-mudahan semua WhatsAppnya bisa kebaca, lagu-lagunya juga bisa keputar semuanya. Aku bakal temenin kamu pastinya ya teman Pro 2. Buat yang lagi sibuk sama aktivitasnya ataupun lagi di rumah aja nih, lagi nikmatin liburan sekolah, gak kemana-mana, sambil dengerin Pro 2 FM boleh. Biar gak suntuk, biar gak gabut, mending sambil request lagu favorit kamu. Lagu yang bisa kamu request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara ya, seperti si Bayu di kosan Lovina yang siang hari ini pengen diputerin lagunya Pas 20 yang judulnya Five. Terus ada Dian di Panji juga, selamat siang Kak Ita, Billie Eilish dong yang Your Power, lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini aja. Ada Yuna juga yang mau diputerin lagunya Al Ghazali yang bareng sama Chelsea Shania, judulnya Kesayanganku, lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini. Kak Ita, thank you.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, aku mau ketemu sama Sri dulu deh yang siang hari ini mau diputerin lagunya Marina yang Superstar. Oke, udah disiapin. Terus ada siapa nih? Bunga sama Siang. Ikutan dong kita lagunya Distraction dari Weda Mauve. Oke. Satu lagi, ada yang mau diputerin lagunya Marshmello yang Don't Speak ya. Lagunya untuk semua yang lagi dengerin aja. Terima kasih Kaitaku Ayu di Kosan Gajah Mada. Terima kasih juga lagunya ditunggu.

olahraga, lagi mandi, tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Anak muda saat ini mulai melihat bahwa memiliki penghasilan saja tidak cukup, tetapi juga perlu memahami bagaimana cara mengatur dan mengembangkan uang yang dimiliki. Literasi keuangan menjadi salah satu hal yang semakin banyak dipelajari oleh generasi muda saat ini. Banyak yang mulai mencari informasi tentang cara menabung, mengatur pengeluaran, hingga mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham dan aset digital termasuk kripto. Perkembangan teknologi juga membuat akses informasi keuangan menjadi lebih mudah. Melalui berbagai platform digital, anak muda saat ini teman berdua bisa belajar tentang pengelolaan uang dan mendapatkan wawasan dari berbagai sumber tentunya.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi, dompet kripto, dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini,

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphone-nya harus bekerja lebih keras dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Untuk kamu teman Pro 2 yang lagi di rumah aja, lagi rebahan atau lagi makan siang gitu kan sama keluarga, atau lagi dengerin Pro 2 FM sambil santai-santai sambil scroll-scroll media sosial. Selamat siang semuanya, masih bareng aku Ita Saputri di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Ngomongin soal scroll media sosial, pernah gak sih kamu ngerasa timeline sekarang itu isinya bukan cuman hiburan tapi juga jualan? Mulai dari makanan, skincare, outfit, aksesoris, sampai jasa edit video. Yang menarik, kadang-kadang kita gak sadar kalau lagi nonton iklan, karena yang muncul justru konten yang seru, lucu, relate, bahkan bikin pengen langsung check out. Nah, sekarang media sosial udah berubah, bukan cuma tempat untuk upload foto atau bikin story, tapi juga jadi etalase bisnis yang bisa diakses siapa aja. Bahkan teman Pro 2, banyak UMKM dan juga anak muda yang berhasil mengubah video berdurasi kurang dari 1 menit menjadi pelanggan tetap. Makanya muncul istilah yang lagi sering kita dengar, dari FYP ke omset. Tapi memang ya, kira-kira semua konten yang viral itu pasti bikin laris gitu kan. Terus kalau gak viral, apakah berarti jualannya bakalan sepi? Nah, itu yang bakal aku bahas selama kurang lebih 50 menit ke depan. Karena ternyata strategi promosi di media sosial itu gak sesederhana ikut tren atau bikin video yang rame. Tentunya ada banyak hal yang perlu dipahami supaya perhatian orang bisa berubah jadi kepercayaan, terus berujung pada transaksi. If you

0: persis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Okay, teman Pro2, jadi kalau kita ngomongin promosi di media sosial, kebanyakan orang langsung kepikiran satu hal, yaitu viral. Padahal viral itu nggak bisa diprediksi. Hari ini videomu bisa ditonton jutaan orang, besok bisa aja cuma ratusan. Makanya jangan jadikan viral itu sebagai tujuan utama. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan membuat konten yang konsisten. Karena algoritma media sosial tuh suka akun yang aktif. Tapi lebih dari itu, audiens juga lebih percaya sama akun yang rutin berbagi konten. Misalnya kamu jual kopi, jangan cuma upload harga dan promo. Coba deh ceritain proses pembuatannya seperti apa, terus juga kenalin baristanya, mungkin kasih tahu juga tips untuk milih kopi yang baik, tunjukin reaksi pelanggan. Nah, konten seperti itu justru bikin orang ngerasa lebih deket. Sekarang orang tuh gak cuma beli produk ya teman Pro2, mereka juga membeli cerita, membeli pengalaman, membeli rasa percaya. Makanya banyak brand-brand kecil yang berhasil bersaing dengan brand besar, bukan karena modalnya lebih banyak, tapi memang karena mereka lebih dekat dengan audiensnya. Nah, kalau dipikir-pikir, kita sendiri juga begitu kan ya, lebih percaya beli dari akun yang kelihatan aktif daripada akun yang isinya cuman poster promo aja.

0: wasted all my love.
1: Yes, siap upload.
2: Kamu ngapain, bro?
1: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
2: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
1: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
2: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
1: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform

Coba deh kamu teman perdua buka media sosial, kamu pasti pernah nemu akun yang hampir setiap postingan itu isinya promo, terus juga diskon, order sekarang. Nah, lama-lama capek juga ya kita lihatnya. Padahal media sosial itu kan tempat orang mencari hiburan, informasi, atau mungkin inspirasi. Jadi kalau isinya cuma jualan terus, orang bisa cepat bosen. Makanya sekarang muncul istilah soft selling. Artinya kita nggak melulu fokus menjual, tapi lebih banyak memberikan manfaat. Misalnya berbagi tips, menjawab pertanyaan pelanggan, kasih tutorial, atau sekedar nunjukin aktivitas di balik layar. Cara seperti ini justru bikin orang ngerasa lebih dekat, karena mereka nggak ngerasa sedang dipaksa membeli. Selain itu, jangan lupa juga untuk membalas komentar atau mungkin pesan dari pelanggan. Interaksi sederhana ternyata bisa membuat pelanggan merasa dihargai. Dan satu pelanggan yang puas seringkali bisa membawa pelanggan lainnya. Di era media sosial, hubungan yang baik sama pentingnya dengan kualitas produk gitu ya. Jadi memang teman berdua, promosi yang bagus itu penting, tapi sekarang muncul tantangan baru. Persaingan yang makin banyak, konten yang makin ramai. Terus gimana caranya supaya bisnis kita tetap dilirik?

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau dulu yang penting kan punya produknya bagus ya teman produas. Sekarang pelaku usaha juga dituntut jadi kreator. Gak harus jago editing, gak harus kamera mahal. Yang penting berani tampil dan juga mau belajar. Karena orang lebih suka melihat sesuatu yang kerasa nyata gitu kan. Video sederhana yang jujur kadang justru lebih menarik daripada video yang terlalu dibuat-buat. Dan jangan takut untuk menunjukkan proses ya teman produa. Jangan takut untuk memperlihatkan perjuangan, karena cerita di balik sebuah produk itu seringkali lebih diingat daripada produknya sendiri. Selain itu, manfaatin juga fitur-fitur yang ada di media sosial, live streaming, polling, story. Jadi semua itu menjadi cara untuk menjaga hubungan dengan audiens. Yang gak kalah penting adalah jangan hanya mengejar jumlah followers. 1000 followers yang aktif jauh lebih berharga daripada puluhan ribu followers yang tidak pernah berinteraksi. Karena pada akhirnya tujuan promosi bukan sekedar terkenal, tapi bagaimana perhatian bisa berubah menjadi kepercayaan, lalu kepercayaan berubah menjadi pelanggan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kura-kura raksasa Galapagos atau Chelonoidis nigra. Hewan yang berasal dari kepulauan Galapagos ini termasuk salah satu hewan darat dengan umur terpanjang di dunia. Di alam liar, kura-kura raksasa Galapagos bisa hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan beberapa individu tercatat mampu mencapai usia sekitar 150 hingga 170 tahun. Rahasia umur panjang mereka salah satunya berasal dari metabolisme tubuh yang lambat. Kemampuan ini membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit, bahkan dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga sekitar 1 tahun tanpa makanan atau air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo.

Teman berdua, kalau kita ngomongin olahraga, biasanya yang kepikiran itu soal sehat, medali, atau prestasi. Tapi sekarang olahraga ternyata punya peran yang jauh lebih besar ya. Pemerintah melihat kalau event olahraga bukan cuma bikin masyarakat makin aktif bergerak, tapi juga bisa menggerakkan roda ekonomi. Contohnya lewat ajang maraton, balap MotoGP di Mandalika, sampai berbagai event olahraga yang sukses menarik wisatawan dan membuka peluang usaha untuk masyarakat sekitar. Karena itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus memperkuat ekosistem olahraga lewat berbagai langkah, mulai dari deregulasi program beasiswa atlet.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out room.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 22, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman 22, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman 22, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih, berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman 22, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

Tahun kedua, kabar membanggakan datang dari dunia voli Indonesia. Jadi timnas voli putri U18 akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana di ajang AVSI U18 ya. Gak cuman menang, permainan Garuda Pertiwi muda juga tampil meyakinkan sejak awal dengan performa yang dominan. Hasil positif ini tentu jadi suntikan semangat sekaligus modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Apalagi peluang Indonesia untuk melaju ke fase selanjutnya sekarang itu makin terbuka lebar. Ya, semoga tren positif ini terus berlanjut dan bisa membuat tim kita melangkah sejauh mungkin di turnamen ini ya, teman Pro 2.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sampai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Excuse me?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Pro 2 kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphonenya harus bekerja lebih keras. Dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Buat kamu teman Prodo yang suka film fiksi ilmiah penuh petualangan dan juga misteri, ada kabar seru nih. Film Project Hail Mary akhirnya bisa disaksikan di Prime Video mulai 3 Juli 2026. Film yang diadaptasi dari novel karya Andy Weir ini menghadirkan Ryan Gosling sebagai Raylan Gray, seorang ilmuwan yang mendapat misi luar biasa untuk menyelamatkan bumi dari ancaman besar. Gak cuman menyuguhkan cerita luar angkasa yang menegangkan, jadi film ini juga menghadirkan persahabatan unik yang jadi salah satu daya tarik utamanya. Secara komersil, Project Hail Mary juga sukses besar dengan pendapatan ratusan juta dolar di seluruh dunia. Jadi, untuk kamu pecinta sci-fi, film ini bisa banget masuk daftar tontonan akhir pekan kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk, ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 82, kamu pernah gak sih bingung mau pilih espresso atau kopi hitam nih buat ngeboost energi pagi? Sekilas dua-duanya sama, karena warnanya sama-sama hitam, aromanya juga sama-sama strong, tapi sebenarnya efeknya ke tubuh itu beda banget loh ya. Jadi espresso itu punya konsentrasi kafein dan antioksidan yang lebih tinggi karena di ekstraknya pakai tekanan tinggi, makanya sekali shot kecil aja itu udah nendang. Antioksidannya juga bagus banget untuk bantu tubuh ngelawan radikal bebas biar gak gampang capek. Tapi kopi hitam juga gak kalah, apalagi porsinya biasanya tuh lebih besar ya. Total kafeinnya bisa nyamain atau bahkan ngalahin espresso kalau kamu minumnya satu cangkir penuh. Cuman hati-hati, batas aman konsumsi kafein itu sekitar 400 mg per hari. Jadi mau pilih espresso atau kopi hitam, balik lagi ke selera dan kondisi tubuh kamu. Kalau mau energinya cepat dan volume kecil, espresso cocok banget. Tapi kalau mau santai sambil nyeruput pelan-pelan, kopi hitam juaranya. Yang penting jangan lebay minum nya tangan Pro 2, biar manfaatnya dapat, efek sampingnya enggak.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo.

0: bener.
1: Oke, 105,4 FM teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 3. Terima kasih ya buat yang udah dengerin aku. Jangan kemana-mana, nanti bakal ditemenin sama Kakak Zaki sampai di jam 7 malam untuk gelaran sore ceria. Pastinya kita ketemu lagi besok di santai siang. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu, bareng aku Zaki. Ya, info pertama teman Pro 2, pelaksanaan asesmen awal pembelajaran menjadi langkah wajib yang harus dilakukan setiap satuan pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Asesmen ini berperan penting untuk memetakan karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan belajar siswa sehingga guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran dan lebih efektif. Koordinator wilayah Korwil Kecamatan Buleleng, Disdikpora Buleleng, Nyoman Rauh MPD mengatakan, asesmen bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode materi hingga pendekatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Ya, info berikutnya teman Pro 2, Rise Talk Singaraja melalui LPK Panji Sakti menggelar kegiatan bertajuk Rise for It Small Action Global Impact di Pantai Geri Emas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui edukasi sekaligus aksi nyata di lapangan. Mengusung tema keberlanjutan lingkungan, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai rangkaian aksi, mulai dari diskusi mengenai isu lingkungan, pembersihan kawasan pantai, pelepasan 50 tukik, hingga peringatan International Yoga Day yang ditutup dengan kegiatan Sunset Yoga bersama. Founder Rise Talk Singaraja Nana Triana Sari mengatakan kegiatan tahun ini tidak hanya mengajak peserta memahami persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong mereka terlibat langsung dalam berbagai aksi pelestarian alam.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman perdua dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku guys, Zaki, nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman perdua ya, di hari Jumat 3 Juli 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini dari pagi sampai menit ke 12 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah? Semoga baik-baik aja, semangat terus, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di sore hari ini yang cuacanya lumayan terik ini untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin masih ada aktivitas di luar ruangan karena cuacanya juga lumayan terik guys, jangan lupa untuk mencukupi asupan cairan ya, alias mineral kamu, supaya gak kekurangan cairan alias dehidrasi gitu teman berdua. Dan aku bakal nemenin kamu ya di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune di Pro 2 ini aja.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman Produa, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

gue sempet join tren juga soalnya. Oke, tapi masih banyak single lain yang bakal aku puterin juga buat kamu. Dan kali ini teman produ, aku punya info buat kamu tentang PMI Buleleng yang buka peluang relawan gitu guys ya. Jadi siapa bilang ya, jadi relawan kemanusiaan itu harus punya keahlian khusus atau juga pengalaman yang muluk-muluk teman produa. Nah kemarin dua relawan PMI Buleleng, Kak Martino sama Kak Mega, ini waktu di studio produa ya, ini ngasih info juga kalau PMI ini sebenarnya buka pintu lebar-lebar guys buat siapa aja yang pengen join, yang pengen gabung. Jadi buat kamu yang punya niat tulus pengen belajar dan juga bantuin sesama, langsung gas aja guys, karena nanti semuanya bakal dilatih dari nol gitu, dari awal semuanya ya. Lagian ya teman produa, jadi relawan itu tugasnya gak cuma pas ada bencana alam aja, kamu juga bisa join, bisa ikutan program-program edukasi kesiapsiagaan di masyarakat atau juga ya sosialisasi lah, sosialisasi kesehatan yang pokoknya aktivitasnya seru juga gitu bareng-bareng gitu ya. Jadi selain bisa nambah banyak teman baru gitu ya, kegiatan kayak gini pastinya bakalan ngelatih jiwa kepemimpinan sama kepedulian sosial kamu juga biar makin berkembang positif. So gimana, daftar aja.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yos, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang menit ke-39 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kira-kira nanti sore ada agenda kemana sih teman Pro 2? Ini mumpung besok Sabtu Minggu gitu ya, weekend, teman Pro 2 ada agenda gak bakal kemana gitu, entah sendiri ataupun sama bestie kamu, sama keluarga ataupun sama HTS-an. Aduh, sakit sih teman Pro 2 ya. Mungkin bisa ke titik nol Singaraja teman Pro 2 ya, karena lagi jadi primadona gitu ya, karena asik banget nonton sunset di sana teman Pro 2 ya. Ngomongin titik nol Kota Singaraja ya, buat kamu yang sering mondar-mandir lewat sana, mulai sekarang juga harus lebih fokus melihat lampu merahnya teman Pro 2. Jadi guys, Dinas Perhubungan Buleleng ini baru aja ngubah sistem aturan lalu lintas di sana. Jadi pengendara yang biasanya dari Jalan Ngurah Rai mau belok kiri itu ya, kan kalau dulu langsung guys, langsung belok kiri aja gitu ya, meskipun ada lampu kedap-kedip kuning tapi kan boleh gitu ya. Tapi sekarang udah gak bisa begitu lagi guys, dan wajib berhenti ngikutin isyarat lampu, harus ikut berhenti juga kalau lampunya warna merah guys. Perubahan ini sengaja dibuat demi ngejaga keselamatan semua pengguna jalan, sekaligus juga ngasih ruang ya, ruang lebih aman lagi buat para pejalan kaki yang mau nyebrang. Secara sekarang makin ramai di sana guys ya, karena aturannya juga masih anget. Dishub juga udah menyiapkan personel di lokasi buat ngasih sosialisasi secara humanis. Jadi jangan sampai robos lagi teman Pro 2, kita tertib bareng-bareng di jalanan. Oke.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yos, masih di sore ceria Pro 2 Herada Singaraja, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, nanti sore jadi gak nih ke titik nol? Mungkin sambil bawa hewan peliharaan kayaknya asik juga teman Pro 2 ya. Tapi ngomongin hewan peliharaan sambil dibawa jalan-jalan teman Pro 2 ya, ini ada info yang juga wajib jadi perhatian kita semua tentang kasus gigitan HPR alias hewan penular rabies ya di Kabupaten Buleleng. Ternyata masih tergolong tinggi guys. Jadi sepanjang 6 bulan pertama sampai Juni kemarin lah ya 2026 ini, udah tercatat ada 1890 kasus gigitan dengan wilayah Kecamatan Buleleng yang megang angka kasus paling tinggi teman Pro 2. Dan terkait info kali juga yang aku kutip buat kamu dari laman rri.co.id, data dari Distankan Buleleng, dari puluhan sampel otak hewan yang diperiksa di laboratorium, sebagian besar ini emang dinyatakan 64 positif rabies guys. Nah, berhubung cakupan vaksinasi buat hewan peliharaan kita juga masih lumayan rendah, baru 16.438 ekor dari populasi 68.748 anjing. Pokoknya buat kamu yang punya anjing ataupun kucing di rumah, buruan ya pastiin hewan kesayangan kamu udah dapat vaksin rabies, biar kita semua tetap aman dan juga nyaman gitu guys.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2, racing ceria teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria hari ini, guys. Buat kamu baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Lagi apa jam segini teman Pro 2? Lagi santai, semoga tetap enjoy menikmati aktivitas kamu di sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan karena udah jam 4 lewat 16 lebih teman Pro 2, jadi kita masuk di sore ceria. Kali ini kita mau bahas tentang dunia pertanian nih, guys. Khususnya buat kamu anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang masih maju mundur ingin terjun di dunia pertanian, simak nih satu jam ke depan, satu jam ke depan kita bakal ngobrol tentang pertanian, pokoknya pelopor tani muda teman Pro 2. Jadi buat kamu nanti ingin nanya-nanya ataupun ingin join obrolan kita, boleh banget langsung WA aja guys ya di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja, digaskan aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya namanya juga ngobrol guys ya, aku gak mungkin sendiri. Kali ini aku udah kedatangan satu narasumber keren banget, udah datang di studio Pro 2 RRI Singaraja bareng aku, ada Gede Nien Ari Cahyadi. Jadi kamu kalau kenal sama Nien kayaknya bisa nanti join juga nanya-nanya ataupun sharing pengalaman juga bisa, langsung di 0811-399-1054. Oke deh, biar gak lama-lama aku sapa dulu nih Nien sore hari ini. Selamat sore Nien.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, agak maju sedikit Nien. Atau mic yang sini aja deh, kayaknya kurang masuk gitu gininya. Pindah geser ke sini aja enggak apa-apa. Bareng Nien teman Pro 2. Dia sendiri sore hari ini kita mau bahas tentang pelopor tani muda gitu ya. Coba dicek dulu kalau tetap enggak bunyi, aduh, ada problem tipis kayaknya. Coba Nien cek dulu mic-nya. Aduh, sorry guys, ini kayaknya ada problem dikit. Jadi nih bentar lagi deh aku kasih lagu dulu buat kamu karena ada problem dikit. Jadi tetap di Pro 2 kita masih bahas tentang pelopor tani muda. So stay tune di Pro 2 and enjoy guys.

0: Oke, teman Pro masih di sore ceria Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini langsung deh kita sapa Dian sore hari ini. Semoga baiknya juga udah hidup guys ya. Sorry Nian. Selamat sore Nian, coba tes.
1: Tes, halo.
0: Udah masuk? Akhirnya masuk juga. Gimana kabarnya Nian sore hari ini?
1: Kabarnya sangat baik.
0: Sehat ya?
1: Ya, sangat-sangat sehat.
0: Thank you nih udah menyempatkan waktunya join di Pro 2 di sela-sela kesibukan Nian sore hari ini gitu ya. Nian, apa nih yang ingin disampaikan sama teman Pro 2 nih terkait maksudnya pelopor petani muda nih, maksudnya gimana Nian?
1: Kalau di pelopor muda ini, petani muda ya dibilang ya. Banyak yang sekarang bilang petani itu enggak kotor gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini ladang cuan sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Pokoknya anak muda sekarang ayolah terjun ke pertanian sebelum terlambat gitu.
0: Oke. Okay. Tapi awalnya dulu Nian gimana ceritanya bisa suka ataupun terjun di dunia pertanian ini Nian?
1: Gini aja sih sebenarnya dari feeling pribadi. Dari ngelihat dari 5 tahun ke belakang itu kan ya. Saya ngelihat kalau contoh aja ya dari kakek saya ya. Kakek saya dia bertani. Dan kalau dia nambah tua, dia udah gak bisa pergi ke kebun lagi kan?
0: Ya, betul.
1: Kan diwarisi ke anaknya. Nah, anaknya tuh dia kan jarang ikut ke kebun gitu kan ya. Jadinya, yang pergi ke pertanian tuh jarang. Dan lahannya tuh dia lebih simpel di, ya, gak nyinggung ya. Pokoknya dijadiin kontrakan.
0: Oke.
1: Okay. Dari, contoh dari awalnya pertanian, sekarang jadi perumahan.
0: Okay.
1: Gitu. Dan kita itu juga ngaruh dari pemanasan global tuh, kita ngaruh kan. Tapi kita enggak ngerasa. Kita mikirnya gini, kalau kita kontrakin, dia buka apa tuh tempat penginapan, hotel gitu kan. Kita dapat kerja sana. Tapi untuk jangka panjangnya ini ngaruh ke ekonomi juga. Pertanian gitu. Karena dari hotel, kafe, resto dia itu perlu bahan baku dari pertanian. Ya. Tapi kalau kita nggak menjaga pertanian dari sekarang, kalau terus pertaniannya melemah, jadi di apa namanya itu, di bahan baku kita akan mati. Bukan mati sih, kekurangan lah.
0: Kekurangan. Ya. Berarti itu yang mungkin sempat menjadi persoalan juga. Mungkin sampai sekarang ya, Dian, ya. Karena banyak-banyak lahan yang dipakai untuk hal-hal selain pertanian gitu ya.
1: Iya, banyak sih sekarang. Tapi di sini kita kasih dulu contoh hasilnya.
0: Oke.
1: Okay. Anak muda sekarang kalau nggak ada hasil dia nggak mau. Kita buat contoh biar ada hasil. Kalau udah ada hasil, baru dia nanya gimana caranya.
0: Tapi Dian dulu terjunnya dari contoh itu enggak, atau emang nyoba sendiri akhirnya bisa mendapatkan apa yang dihasilkan sekarang?
1: Ya saya sudah, saya pertamanya nyoba dulu. Nah, ya dapat gagal juga dan dapat jatuh juga, dapat nangis juga lah dia bilang.
0: Cowok juga butuh nangis ya.
1: Butuh nangis, tapi jangan lemah, tapi tetap kuat. Itu pakai pelajaran.
0: Pakai pelajaran. Tapi sebenarnya kalau awalnya dulu nih orang tua bergerak di pertanian di komoditas apa?
1: Di komoditasnya di bidang kopi sama cengkeh.
0: Kopi sama cengkeh.
1: Ya.
0: Akhirnya sekarang Nian yang meneruskan itu.
1: Ya, dibangkitkan lagi kopi.
0: Dibangkitkan lagi. Oke, oke. Berarti kopi untuk di Bali sebenarnya bagus banget ya,
1: lihat ya. Ya bagus banget. Sebenarnya di Bali banyak ada kopi, cuman dia dijual langsung mentahnya gitu, bukan produknya dijual itu.
0: Okay.
1: Makanya nggak ada ciri khasnya lah jadinya itu. Dikit yang ngebuat hilirisasinya.
0: Oh berarti ini maksudnya banyak, maksudnya anak muda nih harus mengolah dulu biar bisa lakunya mungkin apa ya, dapat cuannya lebih banyak.
1: Contoh aja gini ya, dari green bean dijualnya tuh kan murah.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita bisa ngerosting, ngerosting itu kita udah 2 kali harganya dapat.
0: Okay.
1: Apalagi kita bisa ciptain produk-produk kayak cool apa nih, drip bag gitu, kopi-kopi sehat kan dia udah difilter gitu, itu lebih cuan lagi.
0: Oke, berarti ini ada beberapa kategori sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ya. Kalau mungkin dulu-dulunya kita kenalnya dari petani mungkin masih baru banget metik, masih dari green bean-nya, belum dikupas, terus itu bisa jadi bubuk. Kan itu beda-beda tuh. Harganya juga tentunya beda-beda ini.
1: Beda-beda. Kalau yang sekarang ada juga yang beli di petani itu dibeli dari di pohonnya. Dia beli cerinya namanya. Dibeli cerinya, ada juga yang dibeli udah green bean-nya toh.
0: Oke. Okay.
1: Dan sekarang kenapa petani itu ya nggak ada petani lagi yang nanam kopi ya, tak kasih tahu dulu ya. Karena ada iming-iming kopi murah gitu kan ya. Lebih bagus cengkeh gitu kan ya. Tapi sebenarnya enggak. Kopi itu sebenarnya terus dia normal aja.
0: Standar, maksudnya harganya tetap ya, stabil.
1: Stabil lah. Itu balik lagi tergantung kita. Setiap kopi dia ada pengolahannya. Kalau kita yang biasa di desa-desa kan natural, dijemur lalu dikupas kulitnya. Tapi kalau sekarang kan ada prosesnya, ada washing, ada honey process namanya. Itu wah, jauh mahal jadinya.
0: Oke, berarti prosesnya Nian di sini, ini bergeraknya Nian sendiri atau ada grup sebenarnya? Ada teman-teman?
1: Ada juga yayasan.
0: Ada yayasan. Oke. Ini bergerak juga di bidang pertanian ini juga.
1: Bidang pertanian.
0: Jadi prosesnya nih simpelnya Nian dan juga teman-teman ini ngambil buka barang mentah atau bukan?
1: Ngambilnya petani biar dia ngolah langsung, tapi tak ajarin caranya, prosesnya.
0: Oke, biar bisa meningkatkan harga jual juga.
1: Contohnya ya, kalau dulu kopinya tuh kan dijemur di tanah langsung atau di apa nih, di beton langsung kan. Tapi kalau sekarang biar harganya lebih bagus, ya modalin kayak alas, kayak terpal gitu kan. Itu aja, biar nggak kotor banget kopinya.
0: Itu ngaruh ya dari segi kualitas ya?
1: Iya, ngaruh.
0: Gimana ngaruhnya, Dian?
1: Kalau ya kalau robusta nggak terlalu. Kalau yang arabica dia sensitif ya. Tapi kalau sekarang, kalau dulu kan metiknya asal. Mau merah, mau hijau, kan hijau, dicampur iya. Kalau sekarang mau harga lebih bagus, petiknya merah tok.
0: Merah aja. Jadi merah itu kadarnya sudah waktu dia, panen, udah matang.
1: Waktunya panen bagus dan rasanya dia gimana ya? Pas rasanya itu. Kalau dia yang hijau tuh rasanya agak kurang ya.
0: Oh kayak, gitu ya. Kalau aku sebagai penikmat kopi yang penting enak tuan dulu. Gak tahu ini merah ya apa hijau, gak tahu ya. Oke, jadi emang waktu pemanenan pasnya tuh yang warna merah ya.
1: Iya, petik merah.
0: Berarti sering-sering terjun langsung juga metik-metik sambil bantu-bantu petani juga.
1: Bantu petani sih enggak, tapi cuma ngasih-ngasih saran aja.
0: Oke, gitu seru banget sih teman Pro 2. Makanya anak muda sekarang pada banyak juga yang terjun ke dunia pertanian ya.
1: Banyak. Nian, ya. Sekarang ada juga yang dari Pancasari dia terjun langsung dia di dia budidaya kentang. Gimana cara budidaya kentangnya bagus gitu. Ntar dia buat konten-konten juga dia.
0: Tapi Nian nggak bergerak melulu di bidang kopi aja kan?
1: Nggak. Ntar
0: di komoditas yang lainnya juga.
1: Ada yang lain juga kayak cengkeh, tapi next

0: gitu. Baru kita jual. Kita biar gimana ya, kayak mandiri, tani mandiri. Kita pakai sendiri dulu biar cukup. Kalau udah ada lebihnya baru kita jual.
1: Oke, berarti istilahnya memanfaatkan lahan sempit dulu. Seberapapun dapatnya dipakai dulu, kalau ada lebihnya baru dijual.
0: Ya gitu.
1: Oke, berarti satu gang itu kan lumayan banyak juga nih kakaknya. Ya,
0: rumahnya. Contoh aja gini, apa namanya tuh? Kalau kita nyuruh orang tuh bertani langsung ke kebun kan males mereka kan. Mereka ada kerjaan lain. Tapi kalau contoh kecil aja, pakai aja polybag. Kita punya 5 polybag lah. Itu pertamanya memang malas jujur, pas mau buatnya malas. Tapi kalau udah tinggi, udah mau sedikit berbuah, setiap pagi itu kita jadi rajin. Sebelum kerja, kita nyiram. Ngeliat dulu kebunnya apa tanamannya. Wah, ini bentar lagi berbuah nih. Kita bisa coba langsung.
1: Seneng gitu, ya?
0: Seneng. Iya, jujur. Iya, bener-bener.
1: Tapi jujur teman-teman, aku teman produk aku juga di rumah ada ini nih. Sebenarnya enggak nanam cabai juga. Iseng naro aja.
0: Oh, bijinya.
1: Bener. Sekarang udah beberapa kali aku panen bahkan. Kalau di kulkas abis cabai itu guys, aku ngambilnya dari situ. Jadi bisa dipakai juga. Bener.
0: Oke. Okay. Malam-malam ini enggak ada cabai ya, ambil aja itu.
1: Oke, oke, seru banget teman pro 2 yang bertani ala anak muda zaman sekarang, Gen Z ya. Nian Gen Z kan ya?
0: Iya, yes, siap Gen Z.
1: Bener teman pro 2 ya. Jadi seru banget pokoknya pertanian di dunia pertanian ini harus bisa memanfaatkan teknologi di era sekarang.
0: Iya.
1: Biar anak muda juga tertarik untuk join juga. Gitu. Tentunya masih banyak teman pro 2 yang bakal kita bahas bareng Nian sore hari ini terkait pelopor tani muda. Jadi jangan kemana-mana, jangan ubah frekuensi kamu. Tetap di pro 2 Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Yo, Selon Rodo masih di sore ceria Rodo RR Singarja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Zaki, dan juga Nian. Sore hari ini gede Nian Are Cahyadi. Kita masih bahas tentang pelopor petani muda gitu ya. Buat kamu yang mungkin udah dengerin ya 20 menit kebelakang gitu ya, kalau ada pertanyaan ke kita langsung aja guys di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Nian, kali ini aku pengen tahu nih proses kamu nih untuk apa ya, meningkatkan hilirisasi buat para petani ini, awalnya gimana sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang kamu mau, Nian?
1: Yang pertama tuh saya cobanya dengan skala kecil dulu. Dari yang pertama, dari pengolahannya tuh saya roasting dengan cara manual. Itu makanya saya buat moyang kopi. Itu prosesnya tradisional ya, ongseng namanya. Makanya namanya moyang. Itu peninggalan dari kakek saya gitu. Baru di sana, dari proses hilirisasi itu saya coba buat kopi powder. Kalau yang di rumah saya tuh dulu dia sistemnya barter.
0: Oke.
1: Kalau sekarang saya buatnya hilirisasi itu kayak apa ya tuh, kopi yang sudah siap disajikan kayak kopi powder, kopi bean, dan juga kopi dripper, drip bag lah. Baru nextnya tuh saya ada ide juga di sana kalau ngebuat hilirisasi cuma itu aja. Bosen jadi.
0: Bosen, bener, kan?
1: Sekarang saya buatnya biar siap minum langsung gitu. Dengan kosnya jauh di bawah, tapi itu namanya cool brew. Dia bisa diminum langsung gitu. Dengan modal kecil kita dapat ya lumayan gitu. Dari awalnya dijual mentah tok, kita dapat hasil yang lumayan gitu.
0: Berarti itu kalau bisa dibilang kelipatannya bisa berkali-kali ya, daripada daripada hasil yang mentah banget ya, Nian ya.
1: Intinya kita berani capek dulu.
0: Berani capek dulu. Emang udah ngerasa apa ini ya?
1: Ya lumayan. Tapi jangan pernah berhenti ya.
0: Oke. Nah, mengatasi ini Nian, anak muda sekarang kan kayak usia-usia kita kan banyak yang mungkin merasa ya malas ataupun gengsi gitu, ingin memulai sesuatu yang wah kayaknya terlalu kuno deh kalau aku bertani gitu ya. Mengatasi itu gimana caranya Nian?
1: Ya yang pertama ya, ini juga saya masih proses, ini masih proses kayak pembuatan lah. Maunya buat greenhouse, kita nanamnya di dalam, tapi di sana pool kita make Google. Kita pas siramannya tuh dia otomatis, pas pemupukannya otomatis. Pokoknya kita kan sekarang zamannya AI. Kita kalau ngelihat daunnya tuh ada masalah, ada cacar, ada masalah di daunnya tuh, kita scan aja. Dikasih tahu dia ini pakai apa gitu. Pokoknya bertani itu mudah sebenarnya sekarang. Cuman kita harus berani turun aja dulu. Tapi ini dah, kalau mengatasinya nih saya eksperimen pribadi dulu. Dengan kolaborasi gunain mesin. Ya, pokoknya kita biar ngelihat HP aja, mau nyiram-nyiram, mau pupuk-pupuk, ntar pas kita panennya aja kita turun sama pas penanamannya gitu.
0: Oke. Berarti istilahnya memanfaatkan teknologi juga ya.
1: Juga.
0: Jadi greenhouse-nya udah mulai bergerak.
1: Ya, sekarang masih proses pembuatan greenhouse-nya di rumah.
0: Oke. Jadi salah satu inovasi juga ke depan ya, biar kita bertani juga makin mudah gitu ya, Nian. Tapi kalau ngelihat culture sekarang anak muda di lingkungan kamu deh, ini ya, mereka hobi nggak namanya bertani tuh?
1: Sementara ini kan apa ya, udah mulai sih terjun, karena udah ada gini bukti-bukti nyatanya ya. Kalau dulu saya ajakin, ayo kita berkebun. Lah, kebun tuh kotor gitu, hasilnya dikit gitu, kita nunggu hasilnya tuh lama gitu. Tapi sekarang jangan cuman satu produk aja, jangan, kita produknya banyak,
0: harus banyak juga, harus banyak. Ya. Tadi apa aja selain kopi ini?
1: Ada cengkeh. Ada juga cabai bunga. Tapi itu nggak banyak-banyak, dikit-dikit lah.
0: Yang penting ada lah.
1: Yang penting ada lah.
0: Tapi sekarang yang paling banyak komoditasnya tetap kopi.
1: Tetap kopi.
0: Oke, berarti pengetahuan kopi ini lumayan oke juga nih teman Pro 2 ya. Udah kapan? Sejak kapan kamu berkecimpung di dunia kopi?
1: Sejak umur 9 tahun dia diajarin dari kakek.
0: 9 tahun?
1: Iya.
0: Wah, udah lama banget sih itu Nian ya. Tapi kalau ngomongin karakteristik kopi Bali, gimana Nian?
1: Kalau kopi Bali tuh ya, yang kalau orang Bali yang pencinta kopi dibilang ya, tapi kopi Bali ya.
0: Iya.
1: Yang penting rasanya keras, pahit dan bikin melek, itu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi tuh, kalau kopi Bali tuh dia biar ada pahitnya memang ada. Rasa smoky itu normal kan, kopi Bali itu dia harus gimana, kematangannya kan medium dark toh ya.
0: Oke.
1: Atau dark roast lah. Biar ada rasa smoky-nya dapet, kayak apa namanya itu, pahitnya nggak terlalu dan juga nggak terlalu light juga gitu.
0: Asem.
1: Wah, kopi Bali itu robusta toh ya.
0: Robusta toh aja ya. Oke. Tapi kalau kamu sendiri lebih oke yang mana, rasa yang mana kalau dari kopi?
1: Kalau saya tuh memang tok juga pahit. Iya, robusta lah.
0: Sama sekali gak pakai manis ya.
1: Iya, gak suka. Itu dah ya, sampai sekarang di rumah dibilang, ini dah orang dari kecil-kecil ngopi pahit aja nih, sampai sekarang ngopi pahit.
0: Ngopi pahit terus ya. Oke. Sama sekali gak pakai gula.
1: Enggak, no.
0: Setiap hari ngopi ya ini?
1: Banyak-banyak.
0: Oke, aku kapan nih terakhir ngopi ya? Kayaknya nanti sore boleh sih Nian ya. Aku lama juga ngopi ini Nian. Oke.
1: Boleh, nanti kita ngopi bareng nanti.
0: Oke, tantangannya sekarang apa Nian kalau menurut kamu nih?
1: Tantangannya yang pertama tuh tantangannya di apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ya,
0: dari proses kamu deh selama ini berjalan melakukan pemanfaatan hilirisasi ini, tantangannya apa?
1: Yang pertama ya, tantangannya tuh di penjualan. Kayak kita ngitung HPP-nya tuh berapa gitu. Kalau dulu kan saya dibilang apa, saya pernah bangkrut kan. Bukan bangkrut sih, pernah rugi lah gitu.
0: Okay.
1: Saya enggak tahu HPP itu berapa gitu. Kalau saya bikin produk, saya enggak ngitung itu kayak tenaga saya pribadi, gas yang dipakai, pokoknya yang lain-lainnya itu saya nggak hitung itu. Intinya bahan baku hitung, jualnya murah gitu. Tapi itu salah, sebenarnya itu ada hitungannya di belakangnya tuh. Saya belajar dari kesalahannya tuh, saya setiap buat produk pasti saya hitung, biarpun itu hanya apa ya, hal kecil. Contohnya kayak apa nih, kayak packaging ya.
0: Packaging
1: kan jarang yang lihat itu murah sebenarnya, tapi masukin aja, itu nyari profit juga sebenarnya.
0: Intinya kan segala pengeluaran kita juga harus dicatat, masuk hitungan ya, juga untuk bisa menentukan harga penjualan ya, pokok itu ya.
1: Listrik, gas itu semuanya harus masuk sebenarnya.
0: Oke, berarti sekarang itu sempat menjadi tantangan dulu ya?
1: Ya, tantangan. Dan kedua pemasaran gitu kan. Wih, kalau dulu tuh kan pemasaran cuma di rumah-rumah aja. Tapi sekarang udah ada sosial media, posting sosial media, jual di TikTok Shop, di Shopee. Ntar pokoknya awal-awalnya memang susah, kita harus belajar adaptasi lagi. Tapi kalau udah sering tuh biasa aja adanya.
0: Berarti itu sudah bergerak dari kapan untuk pemanfaatan media sosial Lian?
1: Media sosialnya baru tahun lalu sih.
0: Tahun lalu ya. Oke, berarti sekarang udah berjalan itu juga ya.
1: Iya, di sosial media, ada juga di platform apa namanya tuh, WhatsApp Business. Itu lebih simpel sebenarnya.
0: WhatsApp Business. Benar.
1: Tapi lebih mencakup, lebih luar tuh kan kayak Instagram. Tapi di Instagram susah.
0: Alasannya apa?
1: Kan di sana enggak ada platform gininya. Dia harus just Shopee atau Tokopedia.
0: Oke.
1: TikTok Shop lah gitu.
0: Mungkin istilahnya kayak lebih terbatas.
1: Iya, terbatas gitu ya. Karena dia enggak ada apa ya tuh, kayak gerainya.
0: Fitur keranjang ada.
1: Keranjangnya. Ada dia, tapi terkaitkan sama gini aja, apa ya, link
0: berarti ya. Masuknya tetap ke aplikasi yang lain nih, nggak bisa langsung di IG langsung ya. Oke. Kalau selama yang sekarang lagi kamu garap nih, apa prosesnya, apa sekarang
1: ini di bidang apa nih, di roasterinya, di untuk ngasih ke horeca, sama biar anak yayasannya tuh biar ada kerjaan juga sampingan lah dibilang. Abis pulang sekolah biar dia ada bekal lagi, saya ngajarin dia buat drip bag kopi drip bag yang dibilang kopi sehat.
0: Kopi sehat. Oke. Jadi informasi tambahan ya teman bro dua ya, Nian dan juga keluarga itu di rumah ada satu yayasan. Ya, namanya apa Nian?
1: Taman Bacaan Saraswati.
0: Taman Bacaan Saraswati itu terbentuknya dari tahun
1: 2019
0: dan sekarang apa istilahnya ya, teman-teman yang join ada berapa di situ?
1: Yang joinnya untuk belajar baca tulis dan lain-lainnya tuh ada 90 orang dan ada 30 lebihan lah udah kita biaya sekolah. Ada juga sponsorship dari Prancis ya.
0: Dari luar negeri banget. Oke. Jadi untuk mengisi aktivitas teman-teman di sana juga salah satunya kamu minta tolong mereka, apa istilahnya?
1: Kayak kita kolaborasi.
0: Kolaborasi benar-benar.
1: Kan mereka dari luar negeri, mereka ke Bali tuh kayak dia pengen bantu kita tapi dengan cara yang beda gitu. Dengan bantu yang kurang mampu dan nggak punya orang tua kan?
0: Iya. Tapi kalau yang di teman-teman di yayasan tadi Nian, itu kamu manfaatkan untuk meningkatkan bekal apa ya? Meningkatkan kreativitas mereka juga untuk.
1: Oh, ini apa? Saya ajarinnya. Nah, saya tiap minggu tuh ngajarin dia kayak proses cara pakai mesin kopi, cara roasting, dan juga ini dah saya ajarin cara pembuatan kopi drip bag. Dia yang buat, saya ngasih bahan baku, saya jualin, mereka dapat uang. Setengahnya mereka dapat.
0: Oke. Mungkin nanti di next episode kita bisa bahas khusus tentang itu juga ini ya, tentang komunitas apa? Yayasan.
1: Ya, boleh.
0: Jadi kayak gitu teman pro 2, kita masih ada satu segmen lagi bareng Nian sore hari ini tentang pelopor petani muda. Jadi jangan buah progres kamu dulu, tetap di Pro 2 Singarja teman terbaik kamu. Aja guys.

0: Yo, teman Prodo masih di sore ceria Prodo air singar jatuh teman terbaik kamu masih bareng Nian. Sore hari ini kita masih bahas tentang pelopor petani muda dan di segmen terakhir nih teman Prodo ya. Jadi Nian, selama proses kamu sekarang dari awal terjun di dunia pertanian sampai sekarang Nian, hal apa yang kamu dapatkan secara pribadi Nian?
1: Baik, dari pengalamannya itu kayak kita tahu langsung gimana orang tua kita dulu bertani gitu. Dan kita tahu hasil pertanian itu banyak sebenarnya. Saya dulu pernah juga ngira petani itu kotor, gak ada hasilnya. Tapi kalau saya terjun langsung, banyak hasilnya. Dan juga itu ngaruh juga pada gimana ya, kayak keberlangsungan ekonomi lah
0: dibilang. Menjanjikan juga ya, ternyata menjanjikan, ya.
1: Iya. Kita ada tunggulah. Itu aja sih.
0: Oke. Tapi sekarang yang sedang kamu persiapkan untuk next-nya apa, Dian?
1: Untuk next-nya yang itu udah yang pertama itu greenhouse. Mm-hmm. Yang kedua saya buat pasca panen. Itu rumah kayunya udah selesai. Mm-hmm. Ntar di sana kita ada pasca panen, kayak orang-orang tuh bisa terjun langsung, kayak pariwisata lah dibilang. Ntar dia terjun langsung pas proses pemetikan kopi, proses pengolahannya gimana, ntar proses tradisional tuh kayak gimana gitu. Ntar di sana saya udah nyiapin juga ada tempat camping,
0: okay.
1: Ada wahana-wahananya juga.
0: Jadi istilahnya dihubungkan sama sektor pariwisata.
1: Iya, pariwisata.
0: Biar para apa istilahnya pelancongnya tuh bisa ikut proses demi proses gitu ya, akhirnya bisa jadi kopi yang mereka minum.
1: Ya,
0: oke, nggak cuma kopi aja tentunya.
1: Ya, itu semuanya mencakup semuanya.
0: Mencakup semuanya.
1: Dan juga di sana kita kerjasama sama masyarakat yang ada di sana. Contoh ada di sana masyarakatnya kan ada punya tanah, dia isi kayak air terjun tapi kecil. Kita kerjasamain di sana. Ntar saya buat jalur kesini boleh apa nggak? Pokoknya saya nggak ada janji kok. Ntar kamu dapat segini-segini nggak? Intinya kita biar ada di sini destinasi wisata gitu. Biar desanya ditahuin gitu kan. Tapi kita nggak usah kita ngepush karena kita nggak pakai dana apa-apa. Okay. Kita pribadi. Step by step lah. Kita nggak usah harus ini kita cari uang jangan.
0: Bisa di-spill nggak sama teman Pro 2 lokasinya di mana gitu?
1: Kalau lokasinya tuh dia berlokasi di Desa Kayu Putih. Yang tepatnya itu perbatasan Desa Kayu Putih sama Pedawa.
0: Di sana. Berarti nanti next di sana bakal jadi kalau bukan nanti berjalan ya Nian ya, bisa jadi destinasi wisata juga, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga. Gitu ya. Mantep banget Nian. Terakhir buat teman Pro 2 yang mungkin ingin terjun di dunia pertanian tapi masih ragu lah, masih maju mundur. Apa nih pesannya Nian?
1: Jangan takut terjun di pertanian, coba dulu, lihat hasilnya, pasti cuan.
0: Oke, teman Pro 2, keren banget itu closing statement-nya ya. Oke, semoga apa yang disampaikan sama Nian sore hari ini teman Pro 2 bisa memotivasi kamu semuanya untuk ya minimal belajar dulu deh dunia pertanian, akhirnya bisa terjun, akhirnya bisa survive dan juga bisa menikmati hasil apa yang kamu proses selama ini di dunia pertanian gitu ya. Pokoknya thank you nih buat Nian. Sukses pokoknya next.
1: Siap, next-nya dipanggil lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi.
0: Mungkin nanti kita bahasnya tentang yang itu tadi
1: yayasan.
0: Benar-benar iya. Kita jadwalkan ya Nian ya,
1: buat teman
0: Pro 2. Jadi gitu, sukses pokoknya buat Nian, ditunggu lagi kedirinya di Pro 2 RS Singar aja.
1: Oke, nanti saya ada anak yayasannya
0: sini. Nah, boleh, biar juga makin ramai di studio, biar penuh. Oke, dan tentunya jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2 karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So, stay tune aja tetap di 105.4 FM Pro 2 RS Singar aja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Nian. Selamat sore.
1: Selamat sore.

Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, Stefan Rudo, kamu masih dengerin Sore Ceria Pro 2 RRI Cingkerja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Pokoknya buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore guys. Sekarang menit ke-7 nih, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana sore harinya? Lagi pada ngapain nih teman-temanku semuanya? Semoga tetap semangat ya menjalani hari ini, di hari Jumat ini yang besok udah weekend guys. Sabtu Minggu kira-kira bakal kemana sih besok? Bisa kali spill-spill sama teman Rudo yang lainnya. Kalau kamu ada rekomendasi ataupun tempat-tempat yang asik untuk menghabiskan weekend esok hari Sabtu Minggu kemana, apalagi untuk teman Rudo yang baru datang ke Singaraja, baru liburan ke Buleleng, bisa kali dikasih tahu bakal kemana gitu ya teman Rudo. Atau mungkin sore hari ini ada teman Rudo yang lagi di perjalanan gitu ya, entah itu baru berangkat ataupun udah di perjalanan gitu ya. Kalau kamu ingin share traffic Singaraja dan sekitarnya sore hari, untuk sore hari ini bisa banget langsung wawa kita aja, WA-WA aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan sore hari ini, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, stay fokus buat kamu yang lagi nyetir guys ya. Dan untuk nemenin segala aktivitas kamu, perjalanan kamu sore hari ini, masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin buat kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 nih, Jay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Chain My Heart dari Topik NB Reksa, teman Pro 22 komputer buat kamu sore hari ini. Gimana? Nanti malam bakal kemana teman Pro 22? Entah itu sendiri, sama doi, sama temen nongkrong, temen kerja, atau sama saudara, sama keluarga. Teman Pro 22 kemanapun itu tetap santai, enjoy ya teman Pro 22 yang menikmati akhir pekan gitu ya. Untuk esok hari Sabtu dan Minggu guys ya. Tapi pastinya kalau lagi jalan-jalan ataupun nongkrong-nongkrong, anak muda zaman sekarang gak terlepas sama namanya fashion yang oke-oke ya teman Pro 22 ya. Jadi kalau kita ngomongin fashion guys, salah satu fashion yang penting sih kata aku sih sepatu sih teman Pro 22 ya. Sepatu ini jadi salah satu item yang paling sering bikin orang jatuh hati ya gak sih guys. Jadi gak sedikit nih anak muda yang rela berburu rilisan terbaru, teranyar, hunting sepatu berkualitas, sampai rela antri demi dapetin model yang diincar. Kamu gitu gak sih guys? Jadi buat sebagian orang ya mungkin terdengar berlebihan, tapi buat para sneakerhead ya, setiap pasang sepatu ini punya cerita dan juga karakter yang berbeda-beda guys. Dan kalau dilihat-lihat sih menariknya lagi, koleksi sepatu sekarang ini bukan cuma soal mengikuti tren aja, banyak yang menjadikannya sebagai bentuk ekspresi diri ya. Ada yang suka model klasik, terus juga running shoes, sepatu lari, terus juga skate shoes sampai sneakers dengan desain-desain unik hasil kolaborasi juga banyak sekarang teman Pro 22 ya. Jadi dari sepatu yang dipakai aja kadang kita udah bisa nebak gaya dan kepribadian seseorang. Iya, kamu tipe yang gimana guys? Gitu gak?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin?

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang koleksi sepatu ya, teman Pro 2 ya. Kalau dengar kata koleksi sepatu, jangan langsung kebayang harus punya lemari penuh sneakers jutaan rupiah ya. Nono ya, teman Pro 2 ya. Faktanya banyak kolektor yang justru memulai dari satu atau ya dua pasang sepatu favorit lah ya, yang bener-bener mereka suka. Yang penting ini bukan soal harganya, price-nya teman berdua, tapi gimana kita memilih sepatu yang nyaman dipakai dan juga emang sesuai dengan karakter kita gitu ya. Sekarang juga makin banyak pilihan sepatu-sepatu produk lokal yang kualitasnya gak kalah keren teman berdua dengan brand-brand luar negeri, mulai dari desain yang kekinian sampai material yang nyaman dipakai sehari-hari. Banyak banget teman berdua, asal pintar-pintar milih aja. Jadi kalau emang ingin memulai hobi koleksi sepatu, ya gak perlu memaksakan dirilah ikut tren-tren atau beli karena FOMO. Slow aja, pelan-pelan aja, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita tadi masih bahas tentang koleksi sepatu ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin sepatu itu terasa spesial, teman Pro 2? Ya, bukan karena modelnya keren guys, tapi karena setiap pasangnya seringkali menyimpan cerita. Ada sepatu yang dipakai waktu konser pertama mungkin, ada yang menemani liburan bareng keluarga, ada juga yang jadi hadiah dari orang tersayang. Aduh, itu sih pasti bakal diinget terus ya guys ya. Jadi nilainya nih bukan cuma soal barang, tapi jadi kenangan yang ikut melekat, teman Pro 2. So, kalau kamu termasuk orang yang suka koleksi sepatu, ya nikmati aja hobinya dengan bijak guys. Gak perlu berlomba-lomba punya yang paling mahal atau yang siapa yang paling banyak ya. Karena pada akhirnya nanti sepatu terbaik bukan yang paling viral, tapi yang paling nyaman dipakai dan punya cerita di setiap langkah yang kamu jalanin.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria.
3: Yuk stop dulu segala aktivitas kamu, saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ RRS yang kerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore hari ini sampai jam 7 bentar lagi ya teman Produ ya. Buat kamu nih baru gabung, baru join, kamu bakal dengerin single-single tembang pop Bali sampai jam 7 nanti. Jadi buat kamu guys teman Produ yang suka lagu Bali, stay tune aja di Produ RRI Singaraja. Dan kali ini aku punya info buat kamu yang sore atau malam ini mungkin gak ada agenda gitu ya, mendingan langsung tancap aja meluncur ke kawasan Art Center dan Pasar. Buat kamu yang mungkin di sekitar sana teman Produ mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sidi Parisude. Ya, panggung PKB hari ini bakalan nyajiin banyak tontonan tradisi yang dikemas ciamik teman Produ. Kalau kita lihat dari rundown di hari ini gitu ya, start tadi jam 3 sore 15 tadi ada pergelaran karya Iketut Kokek dari Sanggar Seni Adikara Tabanan di Kalangrang Soka teman Produ. Terus kalau kamu bertahan sampai malam, jangan sampai kelewatan juga serunya pegelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi dari Duta Kabupaten Badung di panggung terbuka Arda Chandra di jam 7:30 nanti teman Produ. Jadi ya lumayan lah, masih keburu kalau kamu masih siap-siap mandi, makan segala macam terus nanti meluncur ke sana karena masih jam 7:30 bolanya, masih keburu teman Produ ya. Silakan diajak teman-temannya ke sana, ajak doi, ajak keluarga, pokoknya untuk menikmati berbagai pertunjukan di PKB di malam hari ini.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Edisi hari ini hari Jumat 3 Juli 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena bentar lagi ada GG yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, seru cerianya.
3: Ketemu lagi.

0: Remaja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, asesmen awal pembelajaran wajib dilaksanakan untuk petakan kemampuan siswa. Pelaksanaan asesmen awal pembelajaran menjadi langkah wajib yang harus dilakukan setiap satuan pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Asesmen ini berperan penting untuk memetakan karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan belajar siswa sehingga guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran dan lebih efektif. Koordinator wilayah atau Korwil Kecamatan Buleleng Distrik Pora Buleleng Inyoman Rauh MPD mengatakan asesmen bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode, materi, hingga pendekatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Informasi berikutnya teman Pro 2, KPU Buleleng perkuat kemitraan media demi informasi pemilu terpercaya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan insan media melalui kegiatan media gathering di ruang rapat kantor KPU Buleleng Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat komunikasi dan menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat yang dihadiri pimpinan media cetak dan elektronik se-Buleleng. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana mengapresiasi dukungan media selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Ia berharap sinergi tersebut terus terjalin untuk mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan secara akurat, baik pada masa non-tahapan maupun menjelang pemilu berikutnya. Informasi terakhir teman Pro 2, Rise Talk Singaraja ajak generasi muda aksi nyata lestarikan lingkungan. Rise Talk Singaraja melalui LPK Panji Sakti menggelar kegiatan bertajuk Rise for Earth Small Action Global Impact di Pantai Desa Giri Emas Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui edukasi sekaligus aksi nyata di lapangan. Mengusung tema keberlanjutan lingkungan, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai rangkaian aksi, mulai dari diskusi mengenai isu lingkungan, pembersihan kawasan pantai, pelepasan 50 tukik, hingga peringatan internasional Yoga Day yang ditutup dengan kegiatan Sunset Yoga bersama. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam? Obrolan bareng komunitas. Dan spesial teman Pro 2 di Pos Jaga Komunitas kali ini, kita kedatangan lagi untuk yang kesekian kalinya dari teman-teman tim kita Pasti Bisa Buleleng ya. Karena sebelumnya saya juga sempat mengundang dari tim kita Pasti Bisa, dan sekarang udah mungkin ketiga kali ya kalau nggak salah. Oke, dan tentunya di sini kita punya topik untuk malam ini di Pos Jaga Komunitas teman Pro 2, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Karena perjuangan itu untuk menjadi sesuatu hal yang kita inginkan atau kita idam-idamkan sebelumnya, itu penuh perjuangan ya, penuh peluh atau apa namanya, perjuangan yang gak main-main dan perlu kesabaran juga tentunya. Dan hal ini yang dilakukan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang dulunya mungkin ikut di tim kita Pasti Bisa gitu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Di sini ada Pak Gede Deni Agus Gunawan SH. Ini untuk keberapa kalinya, Pak?
1: Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang ucapkan mungkin ini yang ketiga kalinya.
0: Ketiga kali ya.
1: Dengan orang yang berbeda.
0: Betul. Gitu dia.
1: Jadi terima kasih yang hari ini ngajak Bribda Arta sama Bribda Adi. Yang kebetulan kemarin tanggal 4 ya.
2: Sabri.
1: Tanggal 4 pelantikan. Jadi sedikit berbagi cerita lah bagaimana perjuangan teman-teman kalau latihan, usaha, tentunya doa restu.
0: Betul.
1: Sampai bisa seperti sekarang, kita bagi tips lah.
0: Astungkar, itu ya. Dia teman Pro 2 ya. Dari pembukanya ya, ini kayaknya udah penuh motivasi. Tapi kabarnya sehat, Pak ya?
1: Astungkar sehat.
0: Astungkar sehat, dan pada akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan kita sapa-sapa dulu, ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat juga ya?
2: Sehat.
0: Oke, dan juga ada Bribda I Kadek Juniarta Utama. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siap semuanya. Oke, mungkin bisa diulas dulu mungkinnya sedikit. Karena memang ini tim kita Pasti Bisa ini merupakan salah satu komunitas yang di Buleleng juga kayaknya udah banyak banget yang ikut, Pak ya. Sedikit mengulas mungkin, Pak, tim kita Pasti Bisa ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin Bapak pernah menjelaskan, tapi di kesempatan kali ini kita buka dulu. Okay. Sedikit mengulas tim kita Pasti Bisa ini apa dan seperti apa
1: gitu. Oke, baik Kak Gigi, terima kasih. Jadi kita Pasti Bisa ini awal terbentuknya tahun 2019.
0: Oke.
1: 2019 melihatlah harapan adik-adik terutama yang tidak mampu, berkeinginan menjadi abdi negara karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Saya secara pribadi berinisiatif untuk menjadi wadah lah, karena komunitas kita Pasti Bisa ini istilahnya coba aja dulu.
0: Okay.
1: Perkara hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi masalah gagal, karena saya punya mindset Kak Gigi.
0: Gimana?
1: Gagal, saya setiap hari merasa gagal Kak Gigi.
0: Oh gitu?
1: Merasa gagal karena mindset gagal kalau orang lain menganggap itu negatif. Kalau saya setiap hari saya merasa gagal, jadi saya setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih baik dan ingin lebih baik lagi.
0: Okay.
1: Makanya saya bilang sama adik-adiknya, kalau gagal itu biasa, lulus itu luar biasa. Makanya saya bilang coba aja dulu terus. Betul. coba peluang untuk berhasil kalau kita mencoba ada kan, gitu logikanya.
0: Betul.
1: Makanya sampai saat ini teman-teman yang di kita Pasti Bisa ya, mungkin yang jadi abdi negara, yang belum sih akademi kepolisian.
0: Okay.
1: Karena kami TNI ada Akmil, Bintara, Tamtama. Kalau kepolisian Bintara, Tamtama, kemudian IPDN ada, STAN ada, imigrasi komplit lah, cuma yang belum sih akademi kepolisian. Jadi itulah tantangan yang secara pribadi, kalau setiap usaha maksimal kita push your limit, karena ini adik-adik ini kan masih muda.
0: Betul.
1: Masih muda, peluang untuk berhasil saya yakin pasti ada. Walaupun persentasenya 0,00001, yang penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Makanya tiang pikir setiap manusia memiliki porsi pahit dan manis.
0: Yep.
1: Kalau di mudanya kita habiskan betul pahit, sisanya kan pas sekarang seperti teman-teman yang tiang ajak ini, ya tinggal menikmati saja.
0: Memetik buahnya.
1: Iya, dan adik-adik ini nggak ada status dari keluarganya itu jadi adik negara.
0: Oke.
1: Dialah, ya istilahnya keluarga Bayangkara lah.
0: Betul.
1: Ya seperti itulah yang pengen masyarakat Buleleng khususnya, ayo selalu ada harapan, semasa kita mampu kita coba peluang itu pasti selalu ada, gitu sih Kak Gigi.
0: Keren Pak Denny emang. Dan semangat yang Pak Denny tularkan ini kepada teman-teman di tim kita pasti bisa ya, tentu dengan buktinya ini, dengan teman-teman yang berhasil sekarang menjadi abdi negara ini. Nah, teman Pro 2 ini ada Bribda Ikadek Juniarta dan Bribda Kadek Ade ini, mereka pada saat bukan pelatihan, apa namanya, pendidikan ya,
1: pendidikan
0: ini mendapatkan prestasi. Bribda Ikadek Juniarta sebagai cendikiawan,
1: ya,
0: dan juga Bribda Kadek Ade ini sebagai Ringdua Terengginas. Dan itu hasil didikan daripada ini juga. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bribda Kadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade. Itu sebelumnya teman-teman ini kenal tim kita pasti bisa tuh dari mana dan motivasinya apa gitu? Bisa bergabung di tim kita pasti bisa waktu dulu tuh. Boleh diceritakan siapa dulu?
2: Baik,
0: okay.
2: Awal saya masuk komunitas itu di 2023. Jadi di sana saya gabung itu karena melihat ada komunitas yang katanya prepare untuk persiapan daftar Polri. Nah, jadi saya gak tahu apa, disuruh kalau kamu pengen jadi anggota Polri, kamu gak tahu apa, mending kamu masuk ke komunitas. Di sana kamu bakal diarahkan bagaimana step-step dalam tes tersebut. Karena kita kan yang notabene nggak ada keluarga dari polisi, nggak tahu apa aja yang diteskan di sana.
0: Betul.
2: Jadi kita gabung ke komunitas itu, awalnya saya kira kayaknya bayar gitu, ternyata gratis, bukan gratis lagi, malah dikasih fasilitas yang benar-benar belum tentu orang bisa kasih juga ke kita gitu.
0: Luar biasa berarti pada ini ya. Kalau Bribda Kadek Juniarta ya. Oke. Silakan.
3: Pertama kali saya gabung ke komunitas Kita Pasti Bisa itu karena saya pertama kali ikut olahraga itu kan gak terlalu lama kan. Terus awalnya itu kan saya hanya bisa kuat lari 2 putaran aja, sisanya itu udah tumbang gitu kan. Jadi dari situ saya ingin memotivasi diri saya, mengubah diri saya, ingin jadi yang lebih baik. Jadi ketika saya sedang scroll sosmed, ya lewatlah beranda di gitu, IG-nya Kita Pasti Bisa. Jadi saya coba cari tahu, terus saya ikut gabung juga. Dan dari sana juga saya bisa menjadi lebih baik lah dari segi fisik gitu.
0: Dan lebih terarahkan juga gitu ya. Ih, keren banget tim Kita Pasti Bisa ini ya. Dan itu dia teman Pro 2, ini sangat-sangat apa ya, memberikan kita semangat bahwa memang usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya ini salah satu contohnya didikan dari Pak Gede ini, Pak Gede Deni, ada Bribda Ikadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade sampai meraih prestasi pada saat pendidikan. Salut saya, Pak. Oke, teman berdua itu dia segmen pertama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kedua. Kita akan membahas mungkin ke proses pembinaan dan perjuangan ini. Apa saja yang ditanamkan sama Pak Gede Deni kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

Make up.

0: Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga obrolan komunitas jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pos jaga kali ini ya, dengan topik dari lapangan Samafta menuju seragam kebanggaan ya. Dan dengan narasumber yang sama, tiga orang ya, ini ada Bribka Igede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga Bribda Kadek Ade Widi Adnyana, dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Nah, kalau tadi kan Pak Gede Deni udah menceritakan banyak hal, dan Pak Gede Deni ini juga sebagai salah satu sosok yang sangat penting di tim Kita Pasti Bisa. Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sekarang mungkin lulusan tahun 2026 ini ya, betul ya. Nah, aku mau nanya ke Bribda Kadek Ade dan juga Bribda Ikadek Juniarta, ini kalau melihat sosok Pak Gede Deni di tim Kita Pasti Bisa ini seperti apa? Nilai-nilai apa yang diajarkan, atau mungkin contoh-contoh seperti apa yang diajarkan sehingga kakak-kakak ini bisa lolos di kesatuan Polri ya? Takut salah saya. Polisi Republik Indonesia gitu. Silakan diceritakan apa pengalamannya, hal-hal menarik apa, hal-hal yang mungkin bisa berbekas sampai sekarang dan itu menjadi pedoman buat kakak-kakak. Silakan mau siapa dulu?
1: Menurut saya tuh Pak Deni itu ibaratkan pilot. Jadi kita nggak tahu pilot kita tuh siapa, tapi kita percaya pilot itu bakal bawa kita ke tujuan yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Jadi satu, kita percaya sama pelatih dulu. Kalau kita percaya sama pelatih, otomatis apapun yang diberikan pelatih pasti kita akan laksanakan tanpa rasa dongkol.
0: Oke.
1: Dan Bleden ini bukan ngelatih jasmani aja, tapi dia tuh melatih bagaimana sudut pandang kita, perbaiki sudut pandang kita dari hal yang ini mustahil, jadi ini pasti bisa. Makanya setiap harinya tuh Bleden itu ngelatih jasmani, ngelatih lari kita, push up, sit up, dan lainnya. Dan Bleden gak pernah lupa untuk memberi motivasi setiap harinya yang berbeda-beda.
0: Oke, ada nilai-nilai tertentu yang setiap harinya itu diberikan kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa gitu ya. Dan hal itulah yang menjadikan teman-teman bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau kakak Bribda Ikadek Juniarta, silakan.
2: Siap. Kalau dari perspektif saya itu Bli Deni itu seperti orang yang penuh dengan semangat juang gitu.
0: Oke.
2: Jadi ketika saya pertama kali gabung itu, saya melihat Bli Deni itu orang yang penuh semangat. Jadi ketika saya ikut latihan di sana itu, saya jadi ikut semangat juga. Jadi lama, makin lama itu kebiasaan saya itu berubah. Jadi yang awalnya itu saya seperti orang lesu, malas-malasan gitu.
0: Oke.
2: Jadi pas sering latihan gitu, jadi orang yang penuh semangat juga.
0: Betul.
2: Jadi makin lama makin berubah lah, makin baik gitu.
0: Keren, Pak Gede Deni. Ini gimana tanggapannya? Tadi teman-teman punya penilaian tersendiri ke Pak Gede Deni tentunya di tim Kita Pasti Bisa. Apakah memang ini by design dari Pak Gede Deni, atau memang hanya naluri aja, datang dari hati aja gitu?
3: Iya, terima kasih.

0: atas ya kebanggaannya lah. Jujur saya juga harus bilang ya, support system saya tuh luar biasa, terutama Bapak Kapolres,
1: okay,
0: Pak Waka, Pak Kasat, semua di Polres Buleleng sangat mensupport keinginan saya. Kemudian keluarga pastinya.
1: Betul.
0: Jadi itu yang membuat yang secara pribadi Rumah Sakit Kertausada yang selalu support saya untuk cek kesehatan adik-adiknya secara gratis. Itu yang membuat saya itu terus termotivasi untuk selalu berbuat. Makanya saya bilang tadi awal kan, saya merasa gagal setiap hari. Jadi saya pengen lebih baik, bahkan hari ini pun saya merasa gagal karena kemarin kan pas di prankingan banyak adik-adik komunitas itu yang gugur lah, belum rezeki lah. Itu PR buat saya. Saya catat karena setiap malam saya sebelum tidur tuh selalu journaling.
1: Oke.
0: Untuk besok ngapain?
1: Betul.
0: Saya pasti punya rengget harian, kayak bulanan, tahunan. Kalau udah planning saya laksanakan eksekutif, saya centang. Makanya tertata lah. Kadang-kadang saya jujur pada saat ngopi bengong, terpikir ini komunitas ini mawarannya kemana gitu, terbesit saya catat, saya eksekusi pelan-pelan lah sampai hari ini. Saya ya interaktif di sini pada saat saya ngajak anak saya, ih kayaknya ini momentumnya pas ini, gimana kalau kita inisiatif memotivasi teman-teman di Buleleng, kalau setiap latihan kita arahkan dengan baik, apalagi udah ada contohnya, pasti orang kan lihat hasilnya kan.
1: Iya,
0: tapi kalau dia ajak, kalau kamu mau jadi polisi seperti ini loh, arahnya seperti ini loh. Jadi mental bloknya yang di rumah, saya nggak mampu beli, saya nggak punya beli dan lain sebagainya, gabung aja dulu, gabung lihat. Jangan nunggu siap lah.
1: Betul.
0: Jangan nunggu siap. Gabung aja dulu. Nanti perlahan, makanya komunitas kita pasti bisa tuh, saya ibaratkan kolam ikan.
1: Oke.
0: Ikan, kalau di dalam airnya itu keruh, mau sesehat apapun, pelan-pelan dia akan sakit.
1: Betul.
0: Tapi kalau komunitas itu auranya positif, semangat, gak pernah ngomongin orang, selalu support, pelan tapi pasti teman-teman yang lesu kayak tadi bilang kesehatan itu kan bergairah lagi, semangat lagi. Makanya kayak itulah kita bikin circle yang positif. Makanya semuanya, semuanya punya harapan. Makanya ayo kita gabung sama-sama di Kita Pasti Bisa, kita sama-sama belajar lah. Saya di sini bukan coach, bukan pelatih. Saya juga banyak belajar dari ini, Ade Widi. 3 kali daftar. Gimana sakitnya? Pernah dia kerja di mana itu
2: di restoran,
0: nggak digaji.
1: Oh gitu.
0: Makanya nih si Arta, gimana dia sedihnya pas gugur pertama.
1: Okay.
0: Sure. Akhirnya dia move on lagi. Ayo kita mulai lagi. Ya istilahnya bahasa Balinya ngempu lagi. Gitu sih Kak Deng.
1: Menarik-menarik, karena memang nilai-nilai seperti ini dan motivasi-motivasi ini sangat-sangat penting ya, membentuk mindset, membentuk
0: karakter.
1: Dan juga membentuk semangat teman-teman juga.
0: Betul.
1: Ya, untuk terus selalu berjuang dan nggak pantang menyerah.
0: Nggak
1: gitu,
0: pantang, makanya habiskan dulu pahitnya di usia muda, poselumit, nanti ya kayak sekarang lah. Nggak perlu nyari contoh ke luar, ini dah contohnya. Makanya kita ajak masyarakat Buleleng, ayo kita sama-sama berjuang, wujudkan cita-citamu, mau jadi apapun itu. Yang penting kita mau mencoba.
1: Betul, yang penting mencoba dulu,
0: dulu lah.
1: Untuk hasil nanti mengikuti. Dan hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan. Itu tadi teman Rodwa. Sangat-sangat menarik ya dialog kita malam hari ini bersama dengan tim Kita Pasti Bisa. Kita masih ada beberapa segmen teman Rodwa, jadi jangan kemana-mana. So stay tune terus di 105,4 FM Rodwa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita malam hari ini dengan topik lapangan, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan. Nah, di sini kan ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama tentunya ya. Setelah tadi kita di segmen 2 ya, kita berbincang dengan nilai-nilai perjuangan dari teman-teman ya, seperti apa untuk mendapatkan seragam kebanggaan ini. Nah, sekarang kan sudah terwujud impian ini. Aku pengen nanya, perasaannya ini seperti apa ketika bisa dinyatakan lolos? Karena kan Bribda Kadek Ade Widi itu ada 3 tahun dulu ya?
1: Siap. 3 kali
0: percobaan dan Bribda Kadek Juniarta 2 kali percobaan. Dan nah, ini kita akan apa ya, ingin tahu seperti apa perasaannya setelah perjuangan yang berliku-liku, mungkin bisa dibilang ya, perjuangannya seperti apa dan pada akhirnya bisa lolos menjadi polisi sekarang gitu ya. Aku takut salah ngomong. Silakan, siapa dulu
2: ya. Perasaan saya pas pertama kali dinyatakan lolos sih sebenarnya senang, terus juga agak-agak gimana gitu rasanya. Terus ketika pas nama saya terlihat di kuota pendidikan itu, rasanya kayak gak nyangka aja gitu. Karena selama ini saya agak terlalu berharap bisa lulus. Karena lihat dari fisik saya juga yang lemah gitu, yang dari jasmani juga gak terlalu kuat juga.
0: Tapi kan kalau Bribda Kadek Juniarta ini dapat penghargaan atau prestasi cendikiawan. Nah, ini tuh apa nih? Bisa diceritakan
2: itu,
0: mungkin?
2: Ya, cerita saya mendapatkan nilai akademik tertinggi itu karena ya prinsip saya juga, yaitu selalu memanfaatkan peluang yang ada. Jadi selama pendidikan itu saya lihat banyak sekali peluang yang ada gitu kan. Mulai dari jam pelajaran, mungkin jam istirahat juga gitu kan. Jadi saya itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa ada peluang yang terlewatkan juga. Dari itu juga saya bisa improve lah. Dari yang mungkin awalnya saya masuk pendidikan itu gak terlalu berharap juga kan bisa menjadi lulusan terbaik. Tapi dari sana juga saya bisa improve jadi yang terbaik juga.
0: Dan pada akhirnya mendapatkan prestasi cendikiawan ini. Keren. Selanjutnya Bribda Ikadek Ade.
1: Perasaan saya pastinya sangat-sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di situ saya melihat perjuangan dari segi latihan dan segi belajar. Jujur aja, saya ini bukan orang yang pintar. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika tes itu ada dua, psikologi dan akademik.
0: Kenapa tuh?
1: Karena saya kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi PR saya ketika tes itu bagaimana saya bisa melakukan psikologi dan akademik. Dan saya berani janji ke pelatih saya, kalau misal saya bisa melewati psikologi dan akademi, lanjut ke jasmani, saya akan tampilkan apa yang udah dia rakit selama ini untuk saya. Jadi poin plus saya cuma di mungkin di jasmani aja mungkin. Jadi karena mungkin saya lebih sering olahraga, jadi saya lebih seneng latihan ketimbang belajar. Jadi poin bisa saya lulus itu cuma di jasmani. Kemarin itu nilai psikologi akademi, menurut saya itu standar gitu, bisa lulus. Tapi karena Mas Tungkara kemarin tes Brimob ini, sebelum perankingan itu jasmani diteskan dulu. Jadi langsung digabungkan nilai jasmani, psikologi, dan akademi. Nah, jadi kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya itu di jasmani.
0: Gitu. Jadi ya bersiasat dan berstrategi juga ya. Keren-keren. Dan Bribda Kadek Ade ini juga mendapatkan prestasi juga, Ring 2 Trengginas. Nah, ini apa bisa diceritakan?
1: Jadi sebenarnya saya, tujuan saya itu menjadi yang terbaik Trengginas, tapi belum rezeki. Motivasi saya untuk meraih itu cuma satu. Saya ingin menunjukkan bahwa orang Buleleng, didikan dari Bribka Deni itu bisa menjadi terbaik dari 11 Polda.
0: Keren gak?
1: Keren ini. Soalnya bagaimana 11 Polda itu benar-benar di situ sayangan saya itu ada atlet sepak bola, ada atlet triathlon. Yang dimana itu larinya tuh, jangan ditanya lagi. Saya sempat down itu pas waktu satu gelombang sama dia saat melaksanakan jasmani kedua. Nah di sana itu saya benar-benar sabar. Jadi pelatih saya itu bilang gini, kita harus sabar di awal, baru ambisi di akhir.
0: Oke. Okay.
1: Kebanyakan orang-orang kayak orang Kalimantan, orang-orang NTT, itu tuh ambisinya di awal bergebu-gebu. Jadi ketika dia lari, dia ingin aku harus depan gitu. Tapi saya selalu pegang teguh prinsip pelatih saya, sabar, momentum ada di akhir. Jadi saya sempat waktu itu lari itu benar-benar down karena kok mereka kuat-kuat banget gitu. Akhirnya saya sabar, saya lihat lama-kelamaan dia tuh makin mundur.
0: Okay. Nah, di situ momennya.
1: Momen saya untuk salib satu persatu. Itu saya di awal tuh saya di peringkat 6 lah di lari itu. Saya di barisan ke-6. Saya salib anak Kalimantan satu persatu, anak NTT. Itu suatu kebanggaan sih karena saya benar-benar menyalip dia tuh dengan PD gitu. Karena saya lihat dia tuh ambisi di awal. Dan yang terakhir itu yang paling saya susah untuk salib itu ada anak atlet triathlon dari Kalimantan. Itu saya akhirnya bisa salib, walaupun di akhir saya bisa lebih jauh jaraknya 20 meter.
0: Dan pada akhirnya ya ini ya prestasinya dapat ring 2 Terengginas ini. Keren. Pak Deddy gimana tanggapannya? Ini teman-teman di tim kita pasti bisanya tentu dengan kebahagiaannya, dengan kesenangan, dengan ceritanya tadi melihatnya seperti apa ini, Pak Deddy?
3: Kalau digabungin paket komplit. Karena yang satu kan pintar di akademi, psiko. Yang satunya ngepusnya di kesamaptaan. Cuma poinnya gini sih, kalau menurut saya, apapun yang kamu lakukan, ingat 3 poin. Do the best, lakukan yang terbaik, sebisa semampunya. Makanya saya bilang, maksimalkan hari ini gitu. Kadang-kadang, kalau sudah seperti itu, pasti ketemu yang kedua. Never give up. Jangan pernah menyerah. Mau dia sekuat apapun, yang namanya manusia pasti ada kelemahan, ada kekurangan.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil. Ya terakhir, ya surrender kan. Surrender, ya berserah. Kalau udah katanya kan rezeki yang tertakar, gak mungkin tertukar.
0: Ya, betul.
3: Di sanalah kita ambil momennya. Buktinya, saya gak perlu ngomong kan. Sudah ada yang 2 orang ini, kan gitu ya.
0: Betul.
3: Makanya, gimana ya, gak perlu lah cari validasi. Semesta itu udah luar biasa menciptakan kita. Makanya sayang banget kalau tidak diusahakan.
0: Menarik. Poinnya tadi ada do the best, never give up, dan surrender. Itu dia teman Pro 2, mungkin bisa diterapkan di kehidupan kalian semua ini. Masih ada segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan motivasi dan juga pesannya ya untuk teman-teman Pro 2 mungkin sekarang yang mendengarkan dari kakak-kakak di sini dan juga Pak Gede Den. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Yes, teman berdua, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga RRI Singa Raja Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di segmen akhir ini, seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman anak muda khususnya di Buleleng ini. Dari teman-teman tim kita pasti bisa. Dari Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga dari Bribda Kadek Ade Widianyana, dan juga dari Bribda Ikadek Juniarta Utama. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pesan dan motivasinya.
1: Oke, saya yang terakhir aja.
0: Boleh. Yang terakhir Bapak ya.
2: Oke. Baik, pesan dari saya ada satu yang saya ingat tuh ketika Abdi Dani ngasih motivasi, batu sebesar apapun akan berlubang dengan tetesan air setiap harinya. Jadi itu yang bermakna, sebodoh apapun kamu akan jadi pintar jika setiap hari kau cicil belajar itu.
0: Oh.
2: Dan latihan itu.
0: Oke, okay, keren.
2: Beli ini bilang, di hidup itu cukup satu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, masalah hasil biar Tuhan tentukan.
0: Dan pada akhirnya belinya dapat hasilnya sekarang dan juga membanggakan kedua orang tua, betul?
2: Betul.
0: Oke, okay. Selanjutnya
3: pesan dari saya untuk yang mungkin akan jadi abdi negara selanjutnya adalah gunakan peluang sebaik-baiknya, karena setiap usaha pasti akan ada peluang di depannya
0: dan menghasilkan. Siap. Tentunya keren juga Bribda Ikadek Juniarta. Terakhir Bapak Gede Deni.
1: Wih, semua keren-keren saya. Yang pasti terima kasih ini Pro 2 RRI yang atas kesempatannya, diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan komunitas.
0: Terima kasih kembali Pak kami
1: dan
0: juga.
1: Terima kasih untuk Polres Buleleng, Rumah Sakit Kertausada yang selalu mensupport kami, memberikan fasilitas untuk rekan-rekan kami yang ingin berjuang walaupun tidak ada secara finansial kemampuan, termasuk orang-orang baik ya, yang mensupport adik-adik kami sekarang berjuang di Denpasar. Yang pasti saya ingin bilang, semua manusia pasti memiliki jatahnya masing-masing, baik pahit maupun manisnya. Betul. Nah, pada saat usia muda lah kita habiskan betul pahitnya, nanti endingnya ya tinggal manisnya aja. Makanya ini adik-adiknya ini bukan berarti gagal itu selesai. Gagal itu adalah bagaimana kedepannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya astungkare sih, alhamdulillah endingnya kita tahu sendiri lah, tinggal manisnya aja.
0: Tinggal memetik buahnya,
1: memetik
0: yang manis.
1: Buahnya itu. Okay. Aja sih.
0: Thank you. Itu thank dia. You. Terima kasih banyak Bapak Gede Deni, juga kakak-kakak ada Bli atau kakak Kadek Ade dan juga kakak Kadek Juniarta ini, biar lebih enak aja teman-teman, ada kakak-kakak di sini polisi yang berhasil mewujudkan mimpinya dengan perjuangan yang begitu luar biasa tentunya ya. Dan komunitas Kita Pasti Bisa ini menjadi bukti bahwa ketika pengalaman dibagikan dan semangat saling mendukung terus dijaga, maka akan lahir generasi muda yang siap mewujudkan impiannya. Itu dia teman Pro 2. So, sangat-sangat memotivasi dan juga menginspirasi sekali dialog pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan,
1: Pak Denny
0: dan juga teman-teman. Siap. Dengan inspirasi dan motivasi lainnya, hal-hal baru lainnya, kita tunggu prestasi-prestasi.
1: Dulu. Mungkin okay. Kalau teman-teman dari masyarakat Buleleng atau di luar yang ingin gabung.
0: Nah, boleh.
1: Itu dah.
0: Kira-kira
1: kami akan bagikan nomor HP. Karena setiap kegiatan pasti kan yang share lewat nomor grup WA lah.
0: Oke, boleh.
1: Mungkin bagi masyarakat yang mendengarkan bisa dicatat nomor tiang.
0: Nah, siapin dicatat teman-teman.
1: Nanti tiang akan masukkan ke grup komunitas.
0: Oke. Okay.
1: Nomornya adalah 087 73 kali 296 890, dengan tiang sendiri Bripka Deni. Tiang ulang ya.
0: Oke.
1: Okay, 087 73 kali 296 890 dengan Bripka Deni. Terima kasih.
0: Itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk Bripka Gede Deni dan juga Bripda Kadek Ade Widiajana dan juga Bripda Ikadek Juniarta Utama. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan kondisi yang sama baiknya seperti sekarang. Astungkare. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku Gigi masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus.

0: Malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro2 yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: Presenter juga.
1: Semuanya diemban.
0: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
1: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
0: Betul.
1: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
0: Ah, jangan dong, jangan dong, capek. Jangan dong, jangan capek, dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di Ini MLC ya. Nama acaranya Ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Jam.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik.
0: I'm good. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
0: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu, serius.
0: Kan. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jalan Bagito.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya. Gila. Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lu?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya, sekitar 29 lah.
1: 29,
2: 30 lah. Segituan lah.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Bener.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa, Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ itu gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi. Pilot. Nanti datang siapa yang cocok mana, ternyata yang cocok 5 itu.
1: Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Benar.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda abis itu.
2: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama,
1: ya.
2: Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
0: Ah, bener.
1: Genji.
2: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong, masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
0: betul,
2: viral.
0: Betul.
2: Semuanya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu.
1: Benar.
2: Bagaimana lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
0: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
0: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu gimana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener-bener nol ya Kang.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih?
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari? Masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus udah ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau gak dibayar gak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah. Belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah. Udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue. Tapi gak kebayar.
1: Iya, kan harus balik modal kan. Harus balik modal.
2: Bener.
1: Tapi Kang Sule ini gak? Kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Udah. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
2: Tahu Patio.
1: Gak tau Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, bener.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke. Okay.
2: Suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius gak?
2: Reggae, pop,
1: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya ambil semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ, kan?
1: Jadi, iya benar. Iya, tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal. Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh, okay.
2: Iya. Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sul dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah kan. Berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena bener. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener,
2: karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener. Gitu, terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Oke. Okay.
2: Penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Harus. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Oh, mana yang kamu ambil?
1: Oke. Okay. Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
1: Oh oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah.
1: Oh.
2: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, ya udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa? Enjen kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
2: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
1: Tajam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang.
1: Nyanyi
2: itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok dia bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
1: Alright.
2: Seperti kita gimana?
1: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
2: Ah, ini.
1: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
3: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
1: Oh, yeah. Okay.
3: Biar gua ketemu lu.
1: Aduh, asik.
2: Thank you Kang.
1: Thank you.
2: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
3: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
2: Oke.
3: Okay. Aktif di TikTok live. Mm. Tuh kadang gue juga jadi spender.
2: Mm-hmm.
3: Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin.
2: Yeah. Oke.
3: Okay. Dengan bucin-bucinan lah.
2: Ah,
3: oke. Okay. Gitu. Yeah. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
2: Asik.
3: Ya kan? Yeah. Karena gift kiss, pernikahan, dan yang lain-lain lah gitu. Nah tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
2: Jangan dong, jangan begitu dong.
3: Gitu.
2: Jangan begitu.
3: Nah, itu fenomena
2: memang
3: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
2: Oke. Gara-gara disuruh kan?
3: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
2: sakit hati
3: mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
2: Wow.
3: Ya, nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya

0: tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
0: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay. Benar-benar.
0: Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan? Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
1: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan. Ini banget ya Kang ya.
0: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
1: Kan?
0: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
1: Oh, mm-hmm.
0: Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh
1: dengan
0: sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
0: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
0: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
0: Ya dong.
1: Orang ada kan.
0: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
0: Masih kan?
1: Iya.
0: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya. Gitu.
1: Benar.
0: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
1: itu
0: dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Waspada
0: untuk semua orang itu.
1: Betul. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
0: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan, itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh,
0: ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
0: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
0: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
0: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda. Cumbu-cumbu, hai sayang, gitu, kasih gift kiss, gitu.
1: Oh, gitu.
0: Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
0: Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Oh, jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh.
1: Dia
0: bekerja sama. Jangan ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oh, Kang Sule update banget tentang
0: ini.
1: Benar.
0: Kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya.
0: Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya, nggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu nggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual benda gitu kan.
0: Banyak yang hancur.
1: Benar.
0: Banyak setelahnya nyenep, suruh dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang
1: nikah.
0: Iya sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
0: Gue kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
0: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Benar. Strip entis utisa barusan dicatat itu barusan di clip tuh video itu barusan.
0: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
2: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
0: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
1: Betul.
0: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
1: Benar.
0: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul.
2: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini.
2: Betul.
1: Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
2: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
2: Here we go.
3: Music Live Chat.

lifetime.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
2: Lucu
1: lagunya beneran.
2: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
2: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
2: Bener-bener.
3: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Ya. Agak ngeska sedikit. Iya.
3: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
3: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
3: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang.
3: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
3: Iya.
1: Iya, ska gendang.
2: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
3: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
3: Okay, ini juga okay. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
3: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
3: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
3: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
3: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
3: Nah pas tag itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve. Okay.
3: Ya.
1: Wah, keren. Oh, wow.
2: Keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
3: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
2: Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
3: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, narik beca.
3: Mana Bang? Narik.
1: Iya.
2: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
3: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
3: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
3: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
3: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener?
3: Iya.
1: Oh iya. Oh iya,
3: Mari ingat
1: ya. Kang. Oh iya.
3: Seninya kuat dia.
1: Iya.
3: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh oke.
2: Lirik kanan, lirik kiri bang? Bukan.
3: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
3: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
3: Satu hari kita jadi itu. Terus beberapa hari kita lempar ke pemusik. Terus pemusik okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
3: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
2: Gara-gara
1: seni banget sih.
2: Bener.
3: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
3: Karena gini, orang kan udah.
1: Iya.
3: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
3: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di-tag lagi?
3: Iya, ngapain di-tag lagi kan. Ngeluar energi, ngapain. Mendingan ngopi di depan.
1: Itu dia. Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
3: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
3: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah ya?
3: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
3: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing Jun?
1: Berapa?
3: 4 hari. Mixing 4 hari.
1: Gokil.
3: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
2: Bener.
1: Cepet banget buat
3: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
3: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
3: Maksudnya kalau orang, ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
3: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
3: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
3: Loh iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
2: Iya benar.
3: Yang diambil satu.
2: Iya iya.
3: Time is money.
2: Iya betul.
1: Money is time.
2: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
3: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
2: Itu secukupnya.
3: Hanya mengingatkan saja. Okay. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Nah, gitu. Iya, jangan begitu dong.
2: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
2: Ya.
1: Bijak.
2: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
3: Siap.
2: Satu kata untuk.
3: Iya. Satu kata untuk.
2: Iya.
1: Jadi Kang Sule, jelasin.
2: Jadi. Aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama,
3: yeah.
2: Kang Sule bisa apa ya? Kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
3: Buat yang nama buat itu.
2: Iya.
3: Oke.
2: Oke. Kita coba ya.
3: Misalkan kan? Pak Jokowi.
2: Iya. Misal.
3: Solo.
2: Iya. Yeah. Iya benar.
1: Kayak gitu.
2: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
2: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
2: Okay. Agak deg-degan
1: kan nih kita.
3: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan. Iya.
2: Gak expect aja kan.
1: Iya.
3: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi.
2: Iya.
3: Kalau kok deg-degan.
2: Iya. Gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa.
3: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
3: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Benar.
3: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
2: Benar. Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
2: Oke.
1: Kasih Dit.
2: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
2: Satu kata untuk Rizky Febian.
3: Satu kata.
1: Satu kata. Yeah.
2: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
3: Best.
2: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
3: Juara.
1: Waduh.
2: Kalau untuk Putri Delina.
3: Cantik.
2: Ah.
1: Oke. Okay. Untuk Mahalini.
3: Baik.
2: Oh ya, oke. Okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
3: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
3: Lucu.
2: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
3: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
3: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
2: Untuk Oki.
3: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
2: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
3: Laku.
1: Amin.
2: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng yeah. Sama Kang Sule.
1: Jadi
2: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Okay.
2: Jadi tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, barengan sama Kang Sule.
1: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
2: Betul.
1: Udah main games juga.
2: Iya, betul.
3: Seru banget.
1: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
2: Betul.
1: Nih. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
2: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
1: Aduh.
3: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
2: Undang, benar. Spesialis ngundang orang.
3: Ya udah. Yeah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
2: Oh. Diundang aja.
3: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
2: Ke Purwokerto.
3: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
2: Yang ngundang undang.
3: Iya.
2: Benar.
1: Oke. Agar ribet ya. Lanjut.
2: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
3: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Sedap.
2: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu, udah dikasih, katanya udah dikasih like di
1: MV-nya.
2: MV-nya. Oh, terima udah. Kasih. Udah lapor dia, Kang.
3: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
2: Oh, iya, video lirik.
3: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
2: Ditunggu berarti ya.
1: Satu minggu lagi.
2: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang. Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya, katanya?
3: Oh, enggak.
2: Enggak.
3: Gua kan gitu, kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Kalau pengen kuning.
2: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang?
3: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat. Kuda catur yang udah.
2: Jalannya L.
1: Agak ribet ya.
2: Iya.
1: Agak ribet ya.
3: Nyampe-nyampe.
2: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta. Katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
3: Ya itu tadi, kita udah cerita sih kan. Ya, pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin mengasih tahu sama orang-orang lah. Jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
1: Harus bijak ya. Harus bijak, benar.
2: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
3: Tadi kan udah dijelasin.
2: Tadi udah, ya gak dengerin ya.
3: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
2: Sinyal.
3: Iya, yang salah kita.
2: Iya,
1: benar.
2: Maaf.
1: Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: atau Sule lovers?
1: Sule lovers.
3: apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Mm-hmm. Jangan terlalu gampang percaya. Mm-hmm. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Mm-hmm. Sekarang banyak banget penipuan-penipuan.
1: Yes.
3: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
1: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
3: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
1: Yes.
2: PCS itu video call seru kan?
1: Iya, video call
2: kan? Maksudnya biar seru-seruan.
3: Bukan.
2: Kita.
3: PCS itu video call Sule.
1: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
3: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
2: Iya.
3: Dan itu memang penipuan.
1: Yes.
2: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
1: Bukan.
3: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
1: Betul, itu dia.
2: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Prikitiu enggak? Kangen banget katanya.
3: Prikitiu.
2: Tuh, udah tuh dikasih tuh. Dikasih.
1: Tapi Prikitiu itu dari mana, Kang?
3: Iya. Lupa gua.
2: Dari Makmur.
3: Jadi ini Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
2: Koran?
3: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
1: Okay.
3: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu. Kalau zaman dulu tuh ada With You.
2: Mungkin dicicin gitu.
3: Dicicin. Prikitiu.
1: Betul.
3: Tapi itu kan bisa digunakan apapun.
1: Ya, benar.
3: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan Prikitiu pada
1: itu dia.
3: Gitu ya.
1: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak.
3: Terima kasih. ingat sama Brigitte sampai saat ini. Terima
2: kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
3: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
2: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
3: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi.
2: Siap.
1: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
3: Ya.
1: Musik video video lirik juga ada.
3: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
1: Alright. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, Elan pamit,
1: Edit pamit,
2: dan juga
3: saya Gubernur Uganda.

0: 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singaraja. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Music Live Chat ya di Pro 2 RRI Jakarta yang menghadirkan bintang tamu spesial ya, teman Pro 2 ada Sule yang ngeluarin atau rilis single terbarunya ya dari Kang Sule. Dan teman Pro 2 sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu. It's time for request time. Jadi teman Pro 2 yang mau malam Sabtunya ya, besok libur nih, mungkin udah merencanakan waktu untuk jalan-jalan dan biar lebih fresh lagi besok, dengerin lagu favorit dulu. Di mana? Di sini, di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti teman Pro 2 lainnya yang udah antri nih the request lagu tentunya, yang setia banget gabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja tentunya ya. Ini ada sebenarnya yang requestnya ini KSC Welviana, tapi khusus katanya pengen puterin lagu 2001 kali buat Kak Siti atau Kak Silent yang biasa gabung juga di live TikTok kita. Aman, enjoy, aku masukin 2001 kali dari Adrian Halib. Selanjutnya ada dari Kak Juwita A-nya 8, pengen diputerin lagu Sal Priadi, Kecil-kecilan dulu. Ya asik, aku masukin, aman aja Kak Juwita, aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak GCM yang katanya belum siap kehilangan sendalnya, jadi request lagu dari Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Lagian sendal lupa nyimpen terus ini mah Kak GCM. Aman, aku masukin Belum Siap Kehilangan dari Stefan Pasaribu. Teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Aku tunggu requestnya teman Pro 2. Langsung saja ini dia 2001 kali Adrian Halib.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ini luar biasa banget atensinya dari teman Pro 2 ya, antriannya ini sangat-sangat mengular teman Pro 2. Dan baru jam berapa ini? Jam 21 lebih 21 slotnya udah habis sampai jam 10. Ternyata luar biasa banget emang teman Pro 2. Applause dulu loh. Tepuk tangan sendiri saya. Dan kita bacain lagi teman Pro 2 ya. Ini requestan-requestan dari teman Pro 2 yang banyaknya bergabung di live TikTok ya, di akun RRI underscore Singa Raja. Ini ada dari Kak Esi. Pilihin aja katanya lagunya, aku pilihin Tulus Interaksi buat Kak Esi Welviana. Aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak Flower yang pengen diputerin lagu Tak Pantas dari Mita Lestari. Dan kebetulan juga tadi ada Kak Hakim juga yang lagu requestannya sama, Tak Pantas dari Mita Lestari. Aku puterin sekaligus buat dua orang, Kak Flower dan Kak Hakim. Selanjutnya ada dari Kak Titan, katanya pilihin aja yang mana pengen diputerin lagu. Aman Kak Titan, aku pilihin For Revenge Serana. Dan Kak Titan juga ini kirim-kirim salam ya di WhatsApp kita. Assalamualaikum host, waalaikumsalam. Terkhusus buat host Pro 1 Salsa, selamat ulang tahun. Suara emasmu selalu menemani dan memberi warna hari-hari pendengar. Semoga senantiasa sehat, sukses dan terus mengudara dengan penuh inspirasi. By Monstera. Wih, keren. Semoga ini terdengar ya ke Salsa, ke Pro 1. Karena Salsa juga lagi siaran, guys. Dan semoga Salsa juga di ulang tahunnya yang keberapa ya, dia aku lupa lagi. Sehat selalu pokoknya, panjang umur, bahagia selalu. Amin ya teman Pro 2. Dan juga mungkin teman Pro 2 ada yang lagi ulang tahun juga. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin teman Pro 2 ya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, aku langsung puterin Interaksi dari Tulus buat Kak Esi Welviana.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Serana dari For Revenge, teman Pro 2. Ini cocok banget buat teman-teman yang lagi patah hati. Ada yang patah hati di sini? Jangan patah hati terus lah, ayolah semangat teman Pro 2. Masih banyak orang-orang yang mungkin bisa membuka hatinya buat kamu. Asik. Aku aja jomblo terus. Oke, kita bacain lagi teman Pro 2. Ini requestan dari teman-teman ya, tentunya di live TikTok kita ini kebanyakan teman Pro 2. Ada dari Kak Alvino, katanya pilihin lagunya aja, terserah aku. Sama juga ya. Aku masukin hahaha dari Juicy Lucy buat Kak Alvino. Selanjutnya ada dari Bli Gresu tuh yang juga bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Fizz, judulnya Kami Belum Tentu. Wih, emang pejuang banget ini mah, Bli Gede Sute mah ya. Dan selanjutnya ada dari Kak Ari 1818 yang pengen diputerin lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Jejaknya siapa tuh kalau boleh tahu? Aman teman Pro 2, masih banyak lagi requestan teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hahaha Juicy Lucy.

0: Yes, teman Pro 2, gak kerasa udah sampai di segmen terakhir aja. Dan ini tiba-tiba heboh nih di studio ya, karena Salsa masuk ke studio dan banyak mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Sal ya. Semoga panjang umur, bahagia selalu, murah rezeki. Umurnya keberapa, Sal? Keberapa?
1: Seperempat abad
0: katanya teman Pro 2 ya, 25 tahun itu seperempat abad. Ya pokoknya doa terbaik aja buat Salsa ya teman Pro 2. Dan ini ada salam-salam juga ya teman Pro 2 yang masuk di WhatsApp kita. Ini dari seseorang ya teman Pro 2. Hai sayang Aldo yang di Papua, semangat ya sayang tugasnya, semoga cepat usai biar ketemu keluargamu di sini. Aku di sini menunggu cintaku. Aduh, so sweet banget sih ini buat pasangannya ya, semoga cepat bertemu lah ya, apapun itu keadaannya, semoga kalian langgeng dan juga bisa merayakan cinta dalam keluarga. Asik, aku jadi pengen punya keluarga guys. Oke teman Pro 2, kita bacain requestan lagu terakhir ya. Ini di segmen terakhir ada dari Bude Resmi pengen diputerin lagu Bruno Mars Versace on the Floor. Wih, asik banget Bude Resmi lagunya Bruno Mars gak tuh. Selanjutnya dari Kak Lestari yang tadi bergabung tapi sekarang kayaknya udah istirahat deh. Aku puterin aja Aku Wanita dari BCL. Dan juga tadi ada beli siapa? Kak Komang ya, yang juga request lagu BCL sekalian buat Kak Komang, Aku Wanita dari BCL. Dan Pak Budi, Yovi Enuno, Bunga Jiwaku, aku masukin juga. Lanjut ada Nini Zeren di Denpasar yang katanya di Denpasar lagi dingin banget. Sama di Singaraja juga lagi dingin. Aku sekarang tidur pakai selimut. Sebelumnya aku gak pernah pakai selimut tidur di sini di Singaraja ya. Dan selalu pasang kipas. Sekarang gak kuat guys, dingin. Iya gak? Dan yang paling terakhir ada dari Kak Andika Baswara. Pengen diputerin lagu Sesi Potret dari Enow. Semuanya udah aku masukin requestannya. Dan ini di segmen terakhir teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini aku masih bakal temenin kamu. Di mana? Di Curhat Kamu, Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kira-kira kita bakal bahas apa? Let's see lah ya. Dengerin terus makanya. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan ini dia langsung saja Versace on the Floor dari Bruno Mars.

dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya tentunya. Dan di jam 10 ini kita move ke program berikutnya. Apa teman Pro 2? Curhat kamu teman Pro 2 ya. Di sini kita akan berbagi ruang untuk bercerita, membagikan sudut pandang mungkin ya, dan menjadi teman bagi siapa saja yang masih terbangun di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di curhat kamu malam hari ini kita kira-kira ngomongin apa teman Pro 2? Kalian pernah gak sih mendengar istilah jadi badut gitu dalam sebuah hubungan? Bukan badut yang menghibur di atas panggung terus sulap ya, bukan. Tapi seseorang yang terus berjuang, terus memberi perhatian, selalu ada ketika dibutuhkan, bahkan rela mengorbankan perasaannya sendiri dan waktunya. Sementara yang diperjuangkan justru tidak pernah memberikan kepastian. Waduh, sakit gak sih? Mungkin ada yang pernah mengalaminya ya di sini. Tetap bertahan walaupun sering diabaikan, tetap bertahan walaupun berkali-kali dikecewakan. Pernah gak? Bukan karena gak sabar, tapi karena terlalu berharap suatu hari nanti semuanya akan berubah. Nah, teman Pro 2, malam ini kita akan ngobrol tentang jadi badut untuk seseorang. Apakah bertahan adalah bukti cinta atau justru kita sedang lupa menghargai diri sendiri? Tanda tanya besar. Menurut kamu gimana? Kalau kamu pernah di posisi itu atau mungkin punya sudut pandang akan hal itu, kamu bisa WhatsApp di 0811-399-1054. Tetap bareng aku GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini, karena setelah ini kita akan bahas kenapa seseorang bisa bertahan meski tahu dirinya tidak diprioritaskan. So stay tune terus teman Pro 2.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan di curhat kamu kali ini menjadi badut untuk seseorang. Aduh. Sebenarnya enggak ada orang yang sejak awal itu pengen jadi badut dalam hubungan teman Pro 2. Semua berawal dari rasa sayang yang tumbuh begitu besar. Iya enggak? Ayo ngaku. Saat kita menyukai seseorang, seringkali kita rela melakukan apa saja demi melihat dia bahagia, iya enggak? Kita mengutamakan kebutuhannya, selalu meluangkan waktu, menjadi tempat bercerita, bahkan memaafkan kesalahan yang terus berulang gitu. Masalahnya muncul ketika semua pengorbanan itu hanya berjalan satu arah. Kita terus memberi, sementara perhatian yang kita harapkan tak pernah benar-benar kembali. Kadang kita bertahan bukan karena masih diperlakukan dengan baik, tapi karena terlalu sulit untuk melepaskan harapan yang jujur aja udah terlanjur dibangun, iya gak? Kita berharap suatu hari nanti dia akan sadar, padahal belum tentu loh memiliki perasaan yang sama. Menyayangi seseorang memang gak salah teman Pro 2, dan rasa itu pun tumbuh kita juga gak tahu. Tapi ketika rasa sayang membuat kita terus terluka, mungkin sudah saatnya bertanya, apakah hubungan ini masih sehat untuk terus dijalani? Mungkin setelah jeda ini, kita akan membahas kapan seseorang harus berhenti berjuang dan mulai memilih dirinya sendiri. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: baru di Jaga Malam.
1: Anak muda saat ini mulai melihat bahwa memiliki penghasilan saja tidak cukup, tetapi juga perlu memahami bagaimana cara mengatur dan mengembangkan uang yang dimiliki. Literasi keuangan menjadi salah satu hal yang semakin banyak dipelajari oleh generasi muda saat ini. Banyak yang mulai mencari informasi tentang cara menabung, mengatur pengeluaran, hingga mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham dan aset digital termasuk kripto. Perkembangan teknologi juga membuat akses informasi keuangan menjadi lebih mudah. Melalui berbagai platform digital, anak muda saat ini, teman Pro2,

Teman Pro2, memperjuangkan seseorang adalah hal yang wajar, sangat wajar. Namun tentunya ada batas di mana perjuangan tidak lagi membawa kebahagiaan. Kalau setiap hari yang kita rasakan hanya cemas, menunggu balasan pesan, takut kehilangan, atau terus mempertanyakan apakah kita cukup berarti baginya, mungkin yang sedang kita perjuangkan bukan hubungan, melainkan harapan yang belum tentu nyata. Hubungan yang sehat seharusnya saling menghargai, saling mengusahakan, dan saling hadir tentunya. Bukan hanya satu orang yang terus berlari sementara yang lain hanya dia menunggu. Melepaskan bukan berarti kalah, teman Pro2. Justru terkadang itu adalah bentuk keberanian terbesar. Karena kita memilih menjaga harga diri daripada terus bertahan dalam hubungan yang tidak memberikan kepastian. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar seseorang hingga lupa bahwa diri kita juga pantas untuk diperjuangkan, teman Pro2. Di segmen terakhir nanti kita akan mengambil pelajaran bahwa mencintai orang lain harus selalu dimulai dengan mencintai diri sendiri. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah di segmen terakhir ya, di curhat kamu malam hari ini terkait dengan ketika kita jadi badut untuk seseorang. Untuk kamu mungkin yang sekarang masih dalam posisi tersebut, mungkin kamu bisa mulai dari sekarang untuk menyadari bahwa kamu itu pantas untuk dianggap. Kamu itu pantas untuk berjuang, diperjuangkan. Bukan kamu yang terus-terusan berjuang. Kamu itu bukan cuma untuk tempat curhat dan menghibur dia. Dan apalagi kalau hubungannya sudah berjalan dengan begitu lama. Dan sampai sekarang masih belum ada hubungan yang jelas. Menjadi badut bagi seseorang berarti kamu selalu ditempatkan sebagai seseorang yang selalu berkorban, berusaha menghibur dan memprioritaskan dia. Sayangnya usaha keras itu tidak pernah dihargai dan mungkin perasaan kamu tidak berbalas setara, atau mungkin hanya dijadikan tempat pelampiasan. Kalau kamu terjebak di dalam siklus tersebut karena mungkin takut kehilangan atau terlalu berharap, ada baiknya kamu mulai menyadari diri dan juga menghargai diri sendiri. Kamu pantas untuk diperjuangkan, kamu pantas untuk dianggap lebih dari sekedar teman atau mungkin badut penghibur. Terdengar sedikit kasar dan agak menyesakan. Tapi kalau terus-terusan, sampai kapan kamu akan bertahan dalam situasi tersebut? Dan ya, saatnya kamu untuk beranjak teman Pro 2. Kalau ada satu hal yang mungkin bisa kita rangkum di malam ini di curhat kamu, berjuanglah untuk seseorang yang juga mau berjuang untukmu teman Pro 2. Jangan biarkan rasa sayang membuatmu lupa bahwa dirimu juga layak untuk dicintai dengan tulus. Terima kasih banyak teman Pro 2. Udah dengerin aku dari tadi jam 7 sampai sekarang hampir jam 11 malam. Sampai bertemu lagi di Jaga Malam edisi berikutnya teman Pro 2 tentunya ya. Setelah ini aku masih punya playlist beberapa lagu untuk menemani malam hari kamu dan untuk menemani kamu dan juga membantu untuk tersadar bahwa sudah saatnya kamu berhenti untuk menjadi badut teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

0: Semakin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 37, disebutkan bahwa

0: hatinya.
1: Seperti halnya api yang berkobar mengubah kayu bakar menjadi abu, begitu pula api pengetahuan membakar segala reaksi dari kegiatan material hingga menjadi abu. Wahai Arjuna, adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini tidak lain adalah pengetahuan sempurna tentang sang diri dan diri yang utama, serta hubungannya diumpamakan sebagai api di dalam ayat ini. Api tersebut tidak hanya membakar reaksi dari kegiatan yang tidak saleh, tetapi juga reaksi kegiatan yang saleh dan mengubah segala reaksi itu menjadi abu. Ada banyak tingkat reaksi. Reaksi yang sedang dibuat, reaksi yang sedang berubah, reaksi yang sudah dicapai, dan reaksi a priori. Tetapi pengetahuan tentang kedudukan dasar makhluk hidup membakar segala sesuatu hingga menjadi abu. Apabila pengetahuan seseorang sudah lengkap, maka segala reaksi, baik a priori maupun a posteriori, dibakar. Di dalam kitab Suci Weda menyatakan bahwa seseorang mengatasi reaksi yang saleh maupun tidak saleh dari pekerjaan dengan kerja yang berlandaskan kebenaran, maka tujuan tertinggi yaitu pembebasan akan tercapai, baik di dunia ini maupun di dunia akhirat nanti. Kerja dengan dasar dharma itu sangat sulit, tetapi dengan keikhlasan diri maka segala sesuatunya pasti akan tercapai. Maka dari itu, hendaknya sebagai perjuangan

berbahagia. Demikianlah

Teman Produa, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Gege yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Radio 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Produa, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

0: lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah.

0: jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang memberikan tuntunan luhur tentang makna hidup dan kematian menurut Dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 100 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, dengan demikian kesucian yang diusahakan dalam cuntaka kematian seorang keluarga yang dalam hubungan sapinda sudah saya uraikan pada Anda. Oh, para pendeta terbaik, dengarlah sekarang bagaimana caranya mengembalikan kesucian orang-orang dengan kematian dari yang bukan sapinda. Melalui ajaran ini, kita belajar bahwa setiap peristiwa kehidupan, termasuk kematian, memiliki tuntunan Dharma. Kesucian bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut pikiran dan perasaan. Dengan memahami dan melaksanakan ajaran ini, kita diharapkan mampu menjaga keharmonisan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Semoga ajaran suci ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan bakti. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ajaran ini memperkuat keyakinan kita untuk senantiasa hidup sesuai Dharma dalam setiap tahap kehidupan. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramesanti.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Badan Narkotika Nasional atau Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Dan upaya tersebut juga dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Dan langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng, Komen Yuda Murdianto SHMH, yang mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dan memberikan solusi mengenai bahaya narkotika. Dan menurutnya penyebaran informasi mengenai jenis dan juga modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Dan dia menilai juga pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, nomor 22, anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk juga child grooming dan juga kejahatan cyber. Dan dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Ratna Artawindari, mengatakan bahwa penggunaan teknologi perlu mendapat pengawasan dari orang tua karena anak usia 5-12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi berbagai media digital. Dan menurutnya, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk juga pembatasan usia penggunaan media sosial. Meski demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang memberikan karakter dan mengawasi aktivitas anak. Dan dia juga menambahkan bahwa mewujudkan kabupaten layak anak juga merupakan atau memerlukan sinergi antar pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan juga keluarga agar hak-hak anak dapat dipenuhi secara optimal. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singraja, teman terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Daily Headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada. Welcome to
4: Spada. Siarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Bareng gue lagi ya, edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 yang pastinya namanya kamu sampai nanti di jam 10 pagi guys. Waduh. Aduh, kalau misalnya bilang pagi-pagi kayak gini ya, gak, kalau topiknya bukan dingin ya yang pastinya tentang pagi guys. Tapi kali ini gue tadi ngeliat ada yang aneh tadi ya. Bukan aneh karena apa gitu guys. Karena di tadi di pinggir jalan pada saat gue tadi lewat lah ya itu dari rumah menuju ke kantor gitu ya. Kok ada banyak yang selfie gitu ya. Sepagi itu guys, jam 4:30 pagi gitu ya. Tadi ngeliatin titik nol, ternyata ada yang udah ada orang yang olahraga, ada juga yang foto momen guys. Sepagi itu ya, bikin gue saat itu bingung, apa sih yang difoto pagi-pagi, apa sih yang dicari gitu ya sebenarnya ya. Tapi emang sih lagi apa ya, viral banget titik nol di kota Singaraja yang bikin kita itu ya pingin kesana lagi ya, karena bagus banget tempatnya gitu guys, karena ikonik banget heritage-nya Singaraja gitu ya, yang tadinya yang dulunya kemarin kita lihat biasa aja, sekarang udah wow bisa ya kayak gini ya, jadi salah satu spot selfie lah atau mungkin juga foto estetik lah di sana gitu ya, atau di kota Singaraja gitu guys. Dan sampai tadi pagi pun ada gitu ya. Ini orang nggak tidur atau gimana nih, atau memang, tapi memang pakaiannya olahraga sih, berarti tujuannya untuk olahraga sebenarnya ya, nggak masalah sih sebenarnya, cuma kaget aja ada yang foto-foto jam 5 pagi gitu guys. Tapi it's okay teman berdua, yang namanya spot foto itu jam berapapun it's okay ya, yang paling penting adalah hasilnya. Tapi pingin nanya deh jadinya ya, spot foto estetik versi kamu itu yang seperti apa sih gitu ya, apakah yang seperti titik nol, atau mungkin juga apapun yang ada di sekitar kamu, yang penting kamu ngambilnya pinter gitu ya, jadilah foto estetik, atau memang ada tempat-tempat favorit kamu. Oke, kalau bisa ceritanya pastinya di sama aku sendiri di sarwa kita, spot foto estetik versi kamu. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital. Oh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, spot selfie favorit kamu, kamu bisa ceritain di Sarba Gita Tama Pradu Bagus. Jadi tunggu sampai nanti jam 7 pagi, langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RR_SinggaRaja. Dan jangan lupa untuk di RRI Digital ya. Kalau gue tadi secara spot selfie sih lebih suka banget sama pantai ya. Pantai lah, gunung lah ya. Tapi kalau yang lain, ya mungkin nomor 2 dan berikutnya lah ya. Gak tahu, suka aja sama pantai sama gunung gitu guys.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Pagi Kak Adi, selamat pagi juga Kak Tia ya. Suka banget sama namanya Kintamani. Gak ada sih spot yang lebih bagus daripada Kintamani untuk masalah pegunungan gitu ya. Gue sendiri setuju sih sama statement ini karena untuk di Bali ya spot untuk di Kintamani banyak banget gitu ya. Jadi gak habis-habis gitu guys. Jadi milihnya Kak Tia adalah ke Kintamani katanya. Spot yang paling aku suka adalah pegunungan katanya guys. Oke. Jadi Kak Tia suka sama pegunungan. Ya pantas aja bilangnya Kintamani ya. Thank you ya Kak Tia.

0: istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Yes, yang terakhir Kak Karin. Selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi juga Kak Karin yang ternyata suka banget sama spot kafe. Karena kalau misalnya kita kalau selfie itu Kak, kalau kafe itu udah kayak langsung jadi aja, enggak perlu set-set kamera apapun. Enggak perlu settingan HP apapun. Kayak udah ngasih vibes yang enak aja. Jadi aku lebih suka foto di kafe katanya. Oke, okay. Ya coffee shop kayak gitu ya kebanyakan udah semuanya ini ya, udah semuanya estetik gitu ya. Oke, okay. Jadi Kak Karin sukanya sama yang coffee shop atau mungkin juga kafe gitu ya. Oke okay deh. Thank you buat Kak Karin yang udah cerita juga ya. Jadi reference juga buat kamu Tama Pro 2. Ternyata tadi kalau ada yang bilang pegunungan, sekarang ada juga yang bilang coffee shop. Jadi untuk spot foto estetik. Oke okay deh. Kamu mungkin coba ya. Mumpung malam minggu, siapa tahu pingin foto foto estetik gitu ya. Kamu bisa langsung aja untuk cari spot foto. Oke. Okay? Apa buat spot fotonya paling penting menurut kamu bagus? Ya udah gaskan aja untuk ngisi media sosial kamu.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

ada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.

0: Ya, sobat Pro 2, buat kamu yang pingin tahu yang viral-viral hari ini, ya udah deh, langsung aja.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
2: Emang boleh sepada itu?
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Sobat Pro 2, kalau misalnya kita ngelihatnya Lionel Messi itu hanya di lapangan hijau atau mungkin juga di Argentina atau sekarang di timnya yang baru gitu ya, atau dunia sepak bola lah ya. Ternyata guys, bukan hanya itu ternyata guys ya, bukan hanya di dunia sepak bola aja Messi ada gitu ya. Sampai viral guys gara-gara Messi terlihat di sebuah teaser. Teaser? Berarti film dong. Lah iya beneran guys. Filmnya gak kaleng-kaleng lagi, bukan film biasa. Yaitu film dari Spider-Man. Kaget. Iya benar-benar kaget kok bisa ada Messi di situ gitu guys ya. Tapi ini bukan AI, bukan editan fans kalau Messi itu ada di film Spider-Man. Ini benar-benar asli film dari Spider-Man langsung. Nah, Sony Pictures akhirnya rilis teaser terbaru Spider-Man yaitu Brand New Day yang sukses untuk bikin netizen kagak fokus gara-gara ada muncul Lionel Messi. Teasernya ini cuma 39 detik guys, tapi tiba-tiba Spider-Man ketemu sama Lionel Messi gitu ya. Awalnya sih Peter Parker nih lagi makan duduk di restoran gitu ya, atau restoran cepat saji lah gitu ya, sedang nelpon. Tapi situasi langsung berubah saat ada orang masuk, yaitu Lionel Messi masuk gitu guys. Dan setelah kamera nyorot sosok Messi ya, akhirnya si Tom Parker berpandangan ke sana gitu ya. Dan Peter yang enggak tahu apa-apa ya, enggak percaya, langsung ketemu sama Messi di depannya. Langsung santai gitu mengatakan kalau dia sedang mencari Spider-Man. Nah, tiba-tiba nih Tom Parker berubah jadi Spider-Man dan langsung bikin kaget si Messi, guys. Gitu cerita teasernya. Tapi buat kamu yang pengin tahu teasernya seperti apa, seheboh apa, seviral apa gitu ya, kamu cek aja di media sosial atau di YouTube, guys ya. Tapi ini viral sih, guys. Gue tadi juga enggak nyangka. Di film Spider-Man ada Lionel Messi.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

ada yang viral lagi teman Pro 2, dan ini dari petugas sensus ekonomi untuk di tahun ini ya. Dan ada video yang memperlihatkan momen petugas sensus ekonomi sedang menjajagi rumah-rumah gitu ya. Dan kali ini ada informasinya dari Sumatera Utara yang bikin heboh guys, atau yang bikin viral gitu ya. Pada saat sensus bertemu dengan seorang nenek berusia 100 tahun yang tinggal seorang diri. Nah di video ini petugas ngobrol gitu sama nenek sambil melakukan pendataan gitu ya. Dan di usia yang sudah menginjak satu abad, nenek ini juga masih menetap di rumahnya dan menjalani keseharian seorang diri dan tidak bisa berjalan guys. Ini yang bikin miris ya. Dan nenek ini juga masih ada yang syukurnya masih ada yang mengurus, tapi tidak tinggal serumah, tapi rutin membelikan makanan atau juga membersihkan rumah gitu guys. Seorang diri lo tinggal guys ya, 100 tahun bayangin. Miris sebenarnya ya, tapi semoga aja dari sensus ini jadi petugas sensus tahu keadaannya dan bisa memberikan bantuan gitu guys. Dari istilahnya udah disampaikan laporannya, nanti bisa dibantu oleh pemerintah.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: pagi teman Produa.
1: Buat kamu yang pengen mulai gaya hidup yang lebih sehat secara digital alias sadar digital, hal pertama yang bisa banget kamu lakuin adalah ngatur batas waktu pakai gadget. Sound simple, tapi ngaruhnya gede banget teman Produa. Coba manfaatin fitur screen time atau aplikasi pengatur waktu di handphone kamu, biar bisa tahu sebenarnya seharian tuh kamu paling banyak ngabisin waktu di aplikasi apa, dan habis itu kamu bisa mulai atur batasnya gitu ya. Terus kamu juga bisa mulai bikin zona bebas gadget di rumah, contohnya kamar tidur, tempat buat istirahat beneran, bukan buat rebahan sambil main handphone atau meja makan. Jadi tempat ngobrol sama keluarga tanpa gangguan notifikasi. Dan satu lagi yang bisa dicoba nih, tentuin satu hari tanpa gadget dalam seminggu. Gak harus full seharian tanpa handphone, tapi minimal jauh dari medsos, jauh dari distraksi. Kamu bisa pakai hari itu buat jalan bareng temen, ngobrol langsung, baca buku, atau sekedar duduk sambil dengerin suara alam yang bukan dari YouTube ya, tapi yang beneran.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik.

Ada yang viral dari Lampung, teman Fredo ya. Nah, ini ada tapir. Waduh, kita udah jarang banget lihat tapir, guys, teman-teman. Di selama di Bali, gue sendiri belum pernah lihat tapir sih, kecuali di kebun binatang ya. Nah, ternyata tapir ini ada di daerah Lampung, teman Fredo, dan tersesat kayaknya ya, karena berada di jalan raya, guys. Nah, ini muncul di jalan lintas register 45 Kabupaten Mesuji Lampung, dan pada hari Rabu ya, tanggal 1 Juli. Dan kehadirannya ini jadi menyita perhatian masyarakat. Kok bisa ada tapir gitu ya? Atau mungkin bingung ini hewan apa gitu ya, mungkin karena jarang terlihat gitu, guys. Dan tapi yang bikin viral adalah belum aja sempat diamankan kembali ke habitatnya atau ke yang seharusnya tempatnya di hutan gitu ya, tapi tapir ini malah nasibnya berakhir tragis dibantai sama masyarakat sana, dan warga yang ada di sana itu akhirnya membunuh tapir ini, guys, untuk dikonsumsi. Ini yang bikin viral sih, guys. Kok bisa gitu loh? Udah tahu apa mereka apa nggak tahu ya di sana itu tapir ini adalah hewan atau satwa langka gitu ya. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh diburu, guys. Kalau misalnya ketemu ya harus dibantu ke ini ya, dibawa ke habitatnya gitu, guys. Nggak tahu deh sebenarnya bagaimana, tapi kejadiannya seperti itu yang bikin viral.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

Pro 2 Singaraja.